90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Masih di sepadan nih teman Pro 2. Satu informasi, Badan Gizi Nasional atau BGN ini melakukan efisiensi anggaran sebesar 30 triliun untuk pelaksanaan program tahun 2027. Lembaga tersebut itu menetapkan pagu anggaran akhir senilai 240,20 triliun demi mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Dan penjelasan tersebut dikeluarkan dalam pertemuan bersama Komisi 10 ya, Dewan Perwakilan Rakyat RI Jakarta. Lembaga pemerintah itu memaparkan usulan program kerja pada hari Kamis 3 September 2026 secara terbuka atau teman Pro 2. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang BGN efisiensi 30 triliun untuk program MBG tahun 2027 bisa kamu baca di laman rri.com.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreatif.

0: menghentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2FM, satu informasi lagi buat kita semua. Bandar anggota Banggar DPR RI Doli Otini Fredrik Palit itu mempertanyakan kapasitas target penerimaan cukai minimum berpemanis dalam kemasan atau MBDK dalam RAPBN 2027. Pemerintah itu memperkirakan penerimaan dari kebijakan tersebut

sekitar 1,6 triliun. Nah, target tersebut nih untuk Pro 2 itu kembali menjadi perhatian Dolphy ya. Setelah menerima cukai MBDK sebesar 7,6 triliun yang ditargetkan pada 2026 belum dapat direalisasi. Dia tuh mempertanyakan sumber penerimaan pengganti kalau misalnya kebijakan tersebut kembali nggak dapat direalisasi pada tahun 2027. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang target cukai minimum berpemanis sebesar 1,6 triliun. DPR pertanyakan realisasi, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: ya, Mbak.
1: Es dawet satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman-teman.

0: saudara Awalul Rizki Al-Firori bin Saidul Bukhari. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Lika Angelia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Lika Angelia binti Haji Rudi Tari Horan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.
2: Sebaiknya kamu tahu, saat kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Neti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmer, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa.

Ya, teman Pro 2FM, saat informasi lagi, pemerintah menargetkan penghentian impor garam pada tahun 2029. Dan ini sejalan dengan peningkatan produksi nasional secara bertahap. Kepala Bakom atau Badan Komunikasi Muhammad Khodri itu menyebut produksi targetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, dan 5 juta ton pada tahun 2029. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita itu mengatakan pengurangan impor itu dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan swasembada ya garam paling lambat pada tahun 2029 nih teman Pro 2. Informasi selengkapnya bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

pada selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, usai Presiden RI yang menyampaikan persetujuannya untuk gunakan bahan berbasis tepung singkong sebagai alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan ya, efektivitasnya tuh rame jadi bahan perbincangan nih teman Pro 2. Pemadaman karhutla yang biasanya dilakukan gunakan waterbombing itu memang efektif nih dalam memadamkan api. Tapi gimana nih dengan inovasi baru satu ini? Sejumlah penelitian itu melakukan uji penggunaan tepung singkong ya untuk memadamkan api teman Pro 2. Yang pertama, penjelasan menurut BRIN dulu nih. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dia bilang ya lebih lanjut terkait efektivitas pemadaman api menggunakan tepung singkong setelah pernyataan Presiden terkait penggunaannya untuk memadamkan karhutla. Melalui situs resmi BRIN, periset kimia molekular BRIN, Julianto, menyampaikan bahwa penggunaan pati singkong dan teknologi pemadam itu telah mempunyai dasar ilmiah nih yang bisa dikembangkan lebih lanjut melalui rekayasa ilmiah dan formasi. Namun teman Pro 2, formasi, formulasi ya, efektivitas, keselamatan, dan dampak lingkungan tetap harus divalidasi nih melalui pengujian laboratorium dan lapangan secara terukur ya. Pasti ya, singkong tuh memiliki struktur polisakarida yang kaya gugus hidroksil dan dapat dimodifikasi secara kimia untuk ngatur kemampuan membentuk film, viskositas, retensi air, serta nih interaksi dengan komponen retardan. Nah, dalam pengembangannya ya teman Pro 2, ternyata nih pati singkong ini akan dikombinasi dengan amonium flavosulfit atau APP, air dan wetting agent berkonsentran rendah gitu. Nah, bahan ini nih yang dirancang bekerja melalui beberapa mekanisme yang saling melengkapi. Air itu berfungsi nyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar ya pada singkong ini. Dan termodifikasi membantu meningkatkan adhesi dan mempertahankan cairan lebih lama pada permukaan vegetasi. Sementara teman Pro 2, wetting agent itu membantu cairan menyebar dan menembus bahan bakar vegetasi dengan lebih baik. Kemudiannya memberikan APP ini kemudian memberikan mekanisme relatif kimia ketika ya material itu menerima panas. Terus gimana nih mekanisme utama teknologi ini? Nanti kita bakal cerita tentang ini ya teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

0: Azah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers!

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Setrum.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

teman pro 2 AFAM, masih di Spada ya, inovasi SIPAR namanya. Terdapat pula penelitian yang sudah diuji coba pada 21 September 2024 berjudul inovasi pemadam api dari kulit singkong yang menunjang keamanan proses produksi di UMKM Lumpia Jengneni. Oleh Faralin Abigi Widaya beserta tim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Nah, inovasi yang dinamai SIPAR Singkong Apar itu dilatar belakangi keresahan mitra UMKM yang dimana ya potensi kebakaran dari penggunaan kompor dan minyak panas, dan tahapannya cukup sederhana nih, pengusapan dan pengeringan limbah kulit singkong dikupas dan dijemur di bawah terik matahari yang menggunakan alas terpal ya. Terus penggilingannya kulit singkong yang udah benar-benar kering kemudian digiling menggunakan mesin hingga menjadi bubuk halus. Terus pengisian tekanan, bubuk dimasukkan ke dalam tabung apar dan disuntikkan gas hidrogen dengan tekanan mencapai 10-15 bar. Nah, di situ ya, demonstrasi SIPAR itu dapat dalam pemadam api terbukti ini sangat efektif dan ramah lingkungan karena dapat memadamkan api dalam hitungan detik tanpa banyak biaya, teman-teman Pro 2.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Nah, Rempongpro 2FM dalam studi lainnya ya, yaitu memanfaatkan limbah kulit singkong sebagai komplementer dry semisal powder APAR oleh Rais Adila Elvandi dari Sekolah Vokasi Institusi Pertanian Bogor ya, atau IPB University. Ia memanfaatkan limbah pertanian untuk menekan tingkat ketergantungan pada bahan kimia sintetis pemadam api. Dan studi eksperimental yang dilakukan pada Juli Agustus 2024 itu melalui proses pengolahan meliputi tahapan pencucian kulit singkong, pengeringan di dalam mesin oven yang bersuhu 150 derajat Celcius ya, dan penggilingan hingga menjadi partikel bubuk. Lalu ya, bubuk organik tersebut diisi ke dalam tabung berkapasitas 3 kg. Nah, diberi tekanan nitrogen, kemudian disemprotkan nih pada api membakar media kertas di dalam sebuah tong. Dan hasilnya tahu nggak teman Pro 2? Terbagi atas perbandingan ya. Yaitu serbuk singkong murni 3 kg gagal menaklukkan titik api meski telah disemprotkan secara maraton selama durasi 95 detik. Nah, serbuk kimia murni 3 kg itu sangat efektif nih memadamkan api dalam waktu 18 detik aja. Dan rasio campuran 1 banding 1 mencampurkan masing-masing 1,5 kg bahan itu ternyata masih gagal memadamkan api setelah 54 detik penyemprotan. Terus rasio campuran 2 banding 1 formulasi 2 bagian bubuk singkong atau 2 kg dan 1 bagian kimia kering 1 kg menjadi racikan paling ampuh nih teman Pro 2. Dari beberapa studi di yang kita sebutin tadi ya, maka ya dapat disimpulin nih bahwa komponen singkong menyimpan potensi besar sebagai agen pemadam api yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan pula nih. Namun ya teman Pro 2, perlu nih digarisbawahi bahwa penelitian masih dalam tahap uji coba penganan api dalam skala kecil. Penanganan dalam skala lebih besar seperti karhut lah sekarang ini ya, sebagaimana disebut oleh BRIN, itu masih memerlukan integrasi dengan metode pemadaman lain yang telah tersedia. Ya, misalnya ya, pemadaman pakai air itu memang udah lebih jelas sih teman Pro 2. Terus gimana nih menurut kamu teman Pro 2?

90,9 MHz motor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, beberapa waktu terakhir ini kualitas udara di sejumlah daerah termasuk Jambi ya itu udah nurun akibat kabut asap nih. Dan kondisi ini itu bukan hanya ngurangin jarak pandang aja, tapi juga dapat berikan dampak serius bagi kesehatan kita kalau misalnya kita terpapar dalam waktu yang lama nih. Kabut asap ya, itu umumnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan nih, pembakaran sampah, maupun polusi udara yang tercampur dengan kondisi cuaca tertentu. Nah, di dalam kabut asap itu terdapat partikel-partikel halus nih, berukuran sangat kecil ya, atau dikenal sebagai PM2,5, serta sebagai gas berbahaya seperti karbon monoksida dan nitrogen dioksida. Nah, teman Pro 2, uniknya ya, karena ukuran yang sangat kecil, partikel tersebut tuh mampu nih masuk hingga ke bagian terdalam paru-paru, bahkan dapat masuk ke aliran darah. Nah, di sini teman Pro 2, karena kota Jambi masih terdampak kabut asap ya karena karhutla, kita bakal ngenalin kenapa nih kabut asap bahaya banget buat kita semua ya. Kabut asap tuh bukan sekedar membuat udara terlihat kabut aja nih saat terhirup ya. Partikel-partikelnya, kayak yang aku bilang tadi, yang ada di dalamnya itu dapat ganggu sistem pernapasan, terus menurunkan fungsi paru-paru hingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan paparan kabut asap, ini kalau misalnya dalam waktu singkat, itu dapat menyebabkan iritasi. Sedangkan paparan yang terjadi berulang atau dalam jangka panjang, itu dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang lebih serius, teman-teman.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

Waspada ya, kenapa nih kabut asap berbahaya ya, dan siapa yang paling rentan? Beberapa kelompok masyarakat tuh memiliki risiko lebih tinggi ngalamin gangguan kesehatan akibat kabut asap, yaitu balita dan anak-anak karena sistem pernapasan mereka masih berkembang, teman Produa. Lansia yang daya tahan tubuh mulai nurun, ibu hamil yang memerlukan kualitas udara yang baik untuk kesehatan ibu dan janin, penderita asma, bronkitis, PPOK, atau penyakit paru lainnya, penderita penyakit jantung, orang yang bekerja di luar ruangan dalam waktu yang lama, dan dampak kabut asap terhadap kesehatan tuh teman Pro2 ya, batuk, tenggorokan terasa gatal atau kering, sesak napas, napas berbunyi atau mengi kayak gitu kan. Bunyinya gitu tuh teman Pro2, hidung tersumbat atau pilek, asma, kambuh, itu bakal lebih sering. Dan masih banyak ya kayak iritasi mata, gangguan pada hidung dan tenggorokan, menurunnya daya tahan tubuh, meningkatkan risiko penyakit jantung, banyak banget teman Pro2. Tapi di sini teman Pro2, ya walaupun memang karhutla ini suatu hal yang kita hindarin ya, semoga aja nih teman Pro2, Kota Jambi, semuanya deh di Indonesia ini dikurang, Allah kurangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kurangi bencana, semoga Allah kurangin bencana gitu ya. Terus kabut asapnya teman Pro2, semoga semakin hari semakin mereda ya, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali itu teman Pro2. Nah, dan ya nanti aku bakal cerita tips melindungi diri dari kabut asap tuh gimana sih, apakah cukup hanya dengan apa namanya masker aja. Nah, nanti kita bakal cerita lebih banyak nih teman Pro2. Stay Pro2 FM.

cara melindungi diri ya dari kabut asap, gunakan masker yang tepat. Memang salah satu caranya, salah satunya ya, itu pakai masker yang tepat. Saat misalnya nih beraktivitas di luar rumah, gunakan masker yang mampu nyaring partikel halus ya. Biasanya tuh N95 atau KN95. Masker kain itu biasanya kurang efektif ya nyaring partikel PM2.5, karena ya aku pernah bongkar sih sebenarnya ya, memang partikelnya itu kecil, dan kalau misalnya pakai KN95 itu memang didesain untuk ini gitu ya, partikel-partikel kecil kayak PM2.5. Terus teman Pro 2, kalau misalnya masih berkepanjangan nih karhutlahnya ya, kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau misalnya udara sedang buruk, sebaiknya tunda dulu deh. Apalagi kalau misalnya untuk olahraga, kan di dalam ruangan masih bisa tuh teman Pro 2. Tutup rumah dari paparan asap. Kalau misalnya rumah kita biasanya terbuka lebar nih pintu tamunya ya, ya udah deh nggak apa-apa dulu teman Pro 2 untuk kesehatan ya. Apalagi kalau misalnya ada si kecil dan orang tua kita yang udah umur nih, jadi ditutup dulu untuk meminimalisir asap masuk ke dalam ruangan rumah. Perbanyak minum air putih, konsumsi makanan yang bergizi ini butuh banget teman Pro 2, kayak misalnya sayur-sayuran mengandung vitamin A, C, dan E sebagai antioksidan ya, untuk bantu jaga daya tahan tubuh kita nih, agar imun tubuh kita bisa nih menangkal radikal, radikal lagi ya, yang bisa masuk ke paru-paru ya. Terus teman Pro 2, pantau informasi kualitas udara. Selalu ikuti ya informasi dari instansi resmi mengenai kondisi kualitas udara. Kalau misalnya indeks kualitas udara berada pada kategori nggak sehat atau sangat nggak sehat, wah, sebaiknya ya kalau memang nggak sehat, kenapa yang kita harus keluar gitu ya? Kecuali kalau misalnya kita di kantor, ya udah teman Pro 2 mau gimana lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya WFH, ya udah di rumah aja. Jangan jadiin aktivitas yang banyak di saat ini ya. Cuaca atau kabut asap nih. Terus jaga kebersihan diri juga harus nih. Dan kapan harus segera ke fasilitas kesehatan. Kalau misalnya kita sesak napas yang semakin berat, terus batuk nggak kunjung membaik, nyeri dada, demam disertai kesulitan bernapas, bibir atau ujung jari tampak kebiruan, anak-anak atau lansia terlihat lemas dan sulit bernapas. Nah ini nih harus segera ya. Dan peran masyarakat dalam mengurangi dampak kabut asap itu juga bisa. Gak membuka lahan atau bakar sampah sembarangan. Dukung upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Gunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan kalau misalnya memungkinkan. Melaporkan kejadian kebakaran hutan atau lahan kepada pihak yang berwenang. Ya, sahabat teman Pro 2, sahabat teman Pro 2 lagi. Teman Pro 2 ya. Kabut asap itu bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman nyata nih bagi kesehatan ya. Dengan kita memahami dampaknya yang menerapkan langkah-langkah pencegahan, kita dapat nih lindungi diri sendiri, keluarga, serta orang-orang di sekitar kita. Ingat ya teman Pro 2, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Gunakan masker saat kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas di luar ruangan, jaga pola hidup sehat, dan selalu ikuti informasi resmi mengenai kondisi udara. Mari deh teman Pro 2, kita sama-sama ya, jaga kesehatan, jaga lahan, jaga kesehatan ya, dan berperan aktif nih dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti ada rekan Kak Nia ya yang bakal nemenin kamu di santai siang nanti.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai? Jadi tanamanmu.
2: Kamu tahu, tubuh yang terlalu lelah bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase. Dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari. Sebaiknya kamu tahu, follow Instagram di @pro2jbi.

Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi, jelang siang, teman Prodo, untuk hari ini di hari Jumat ya, 4 September 2026. Ada Nia yang bakal menemani teman Prodo untuk edisi hari ini. Dan masih juga, apa kabarnya buat teman Prodo ya? Hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, walaupun memang sepertinya kabut asap di hari ini tuh lumayan tebel ya, teman Prodo ya. Bener sih, ada yang bilang angin itu gak ada KTP ya, tolong bro dua. Jadi ini kayaknya angin kiriman dari mana ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, untuk hari ini seperti biasa kita ada di Pro 2 Hitlist untuk 2 jam ke depan ya. Jadi langsung aja buat kamu yang mau ikutan request di 08 11 743 9090 ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune. Karena di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengan Teh Hijau Tom Pro 2 ya. Thanks banget buat kamu yang sudah request lagu ini pastinya untuk hari ini ya. Dan pastinya juga lagu ini menariknya sekarang justru menjadi salah satu lagu yang paling banyak banget didengerin sama orang Indonesia. Dan kamu udah ikutan ini enggak? Apa sih kayak dance-nya lagu Tulus ini yang Teh Hijau ini ya kan? Dance kecengklak gitu. Aduh ya. Dan masih juga kalau siang hari ini udah siang ya, udah mau setengah 11 nih teman Pro 2. Biasanya kamu tuh sukanya lagu yang bikin semangat atau lagu-lagu cinta atau lagu-lagu yang santai yang bisa menemani aktivitas kamu nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu suka lagu-lagu itu, boleh langsung aja WhatsApp aku ya di 08 11 743 9090 untuk di Pro 2 Hitlist.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu Raisa dengan hari bahagia teman Pro 2 ya. Dan ini pas banget di hari Jumat nih. Biasanya hari Jumat itu adalah hari yang sakral ya, dan masih banyak banget yang memulai untuk melaksanakan akad nih ya teman Pro 2 di hari Jumat. Nah ini awal dari hari bahagia kalian nih pasti teman Pro 2 ya. Dan ternyata lagunya Raisa ini memang punya makna yang manis banget ya, tentang rasa syukur ketika akhirnya menemukan seseorang yang ingin kita ajak berjalan bersama. Bukan hanya untuk hari ini aja, tapi untuk hari-hari bahagia yang akan datang selanjutnya ya. Amin ya. Akhirnya kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya yang mungkin juga merasakan hal yang sama di hari ini, merasakan kebahagiaan ya kali, atau mungkin di hari Jumat ini malah kayak kita ngerasa kayak harus benar-benar mengenang seseorang ya, karena memang setiap orang kan beda-beda ya permasalahan ya teman Pro 2 ya. Ada yang datang dan ada yang pergi gitu teman Pro 2. Tapi tetap kalau misalnya itu menjadi takdir ya, pastinya itu akan menjadi hari bahagia kita masing-masing ya. Akhirnya kalau gitu nanti kita bakal lanjut lagi dengan lagu-lagu yang keren banget dari koleksi Pro 2 yang bakal hadir menemani teman Pro 2 untuk siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

baik kamu untuk siang hari ini. Ada famous dari Nathan Skies ya untuk pagi hari ini. Teman Pro 2 pagi jelang siang karena sudah di menit ke-45 lepas dari formasi 10 ya untuk hari ini. Dan juga masih terlihat banget bahwasanya untuk hari ini Kota Jambi tuh kabutnya lebih tebal dari kemarin, nah lebih pekat ya untuk hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang ada kegiatan di luar rumah ya, jangan lupa untuk menggunakan masker teman Pro 2, dan pastikan masker kamu itu tebal ya, bukan tipis teman Pro 2 ya, karena memang kita inginnya untuk menghempas yang namanya partikel-partikel kecil agar tidak masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Kalau misal masker kamu itu tipis ya, nah ini nih yang membahayakan. Jadi coba cari masker yang benar-benar bagus, dan mungkin kamu bisa mencari di apotik ya atau di mana untuk rekomendasi masker yang bagus untuk digunakan ya, apalagi buat teman-teman yang punya riwayat asma nih. Oke, untuk pagi hari ini, pagi jelang siang maksudnya ya, berasa pagi aja karena kabut ini teman Pro 2, padahal udah siang ya. Jadi untuk kamu yang mungkin setiap kamu dengerin lagu tuh langsung kayak mengingatkan seseorang, ada gak lagu yang ingat aja gitu ya? Bisa mantan, bisa sahabat, keluarga, atau bahkan masa-masa tertentulah dalam hidup teman Pro 2, karena biasanya setiap ada cerita tuh ada lagunya. Harus banget ya. Nah, lucunya musik itu memang gitu teman Pro 2. Jadi kita kayak bisa lupa kejadian detailnya, tapi begitu lagunya lagu tertentu terdengar gitu, tiba-tiba semuanya terasa kembali. Kayak kita langsung flashback ada di situasi dan kondisi itu. Aduh, rasanya gimana gitu ya. Nah, kali ini aku mau muterin satu lagu yang mungkin relate sama kalian semua. Tapi mudah-mudahan enggak sih ya harapannya. Ada Kak Hitna dengan Titik Nadir barengan sama Monita Tahalea. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus Serari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: ya, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

jangan baper ya Motion Motel untuk siang hari ini. 38 menit lepas dari Farmasi 11 siang hari ini. Dan masih bareng sama Nia untuk di Pro 2 Hit List Tuan Pro 2 atau siang hari ini ya. Oke deh, karena memang hari Jumat ya. Mungkin buat sementara nih, buat teman-teman yang mungkin udah on the way pulang untuk mempersiapkan untuk sholat Jumat ya, nanti formasi 12, jadi mungkin tetap hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk menggunakan masker buat kalian semuanya yang menggunakan kendaraan roda 2 nih teman pro 2 ya. Oke, kali ini aku mau ngebahas dulu sebelum kita muterin lagu lagi ya di siang hari ini teman pro 2. Ini aku baru aja kayak ngelihat ada satu podcast yang menarik banget. Dia tuh judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang gitu teman pro 2 ya. Jadi ada orang yang kalau misalnya ketemu sama banyak orang, dia tuh kayak nge-recharge energi gitu loh. Tapi kalau misalnya ini yang ini ya, maksudnya yang dia tuh suka banget ketemu sama banyak orang dan itu bisa ngebuat dia lebih semangat lagi dan energinya terisi penuh. Nah, tapi ternyata ada juga yang kalau misal ketemu banyak orang, energinya malah habis teman pro 2. Kenapa ya ada orang yang seperti itu? Maksudnya beda-beda ya mungkin ya. Tapi aku juga bingung sih, aku memposisikan diri aku di bagian yang mana. Kayak aku tengah-tengah deh ya. Kadang ada momen yang memang aku harus ketemu sama banyak orang biar aku lebih bersemangat, ya kan? Terus kadang ada momen juga kayaknya aku bosen deh kalau misalnya ramean terus gitu teman pro 2. Kayaknya aku lelah dan itu memang menghabiskan energi banget gitu. Nah, jadi aku tuh gak bisa dimasukkan, maksudnya kalau harus milih aku bagian mana. Kayaknya aku tengah-tengah gitu teman pro 2 ya. Kalau kamu kira-kira yang mana nih teman pro 2? Ketika kamu merasa semakin semangat setelah ngobrol dan berkumpul bersama teman, tapi di sisi lain ada juga orang yang setelah bertemu banyak orang tuh justru merasa ingin pulang ya kan, kayak capek banget gitu. Jadi emang setiap orang itu kan memiliki cara yang berbeda ya dalam mengelola energi sosial. Jadi bagi sebagian orang bertemu dan berinteraksi dengan orang lain itu justru terasa kayak nge-recharge. Obrolan tawa, suasana yang ramai itu bisa membuat mereka merasa lebih hidup dan bersemangat ya. Mungkin nih teman-teman yang ekstrovert ya. Kelihatan banget kalau misalnya rame, dia semangatnya tuh berapi-api banget gitu ya teman pro 2. Tapi kalau gak ada orang dia kayak yang lesu lunglai gitu. Dan sebenarnya juga apa ya, untuk kondisi seperti ini tidak selalu sesederhana introvert dan ekstrovert ya. Jadi seseorang itu bisa sangat menikmati berkumpul dengan teman dekat, tetapi cepat lelah ketika berada di lingkungan yang penuh orang asing. Bahkan orang yang sama itu bisa merasa berbeda tergantung suasana hati, jenis aktivitas, dan siapa yang ditemuinya. Jadi kalau setelah bertemu banyak orang, kamu merasa semakin bersemangat, itu bukan berarti kamu terlalu ramai. Dan kalau kamu justru membutuhkan waktu sendiri setelah bersosialisasi, itu juga bukan berarti kamu antisosial ya. Karena setiap orang itu punya cara masing-masing untuk mengisi kembali energinya. Tapi yang terpenting, kita harus mengenali kapan kita perlu bersosialisasi dan kapan kita perlu memberi diri sendiri waktu untuk beristirahat. Nah, itu sih ya yang kayaknya yang aku rasain ya. Jadi kayak ada waktu-waktu tertentu, ini kayaknya aku harus banget untuk apa ya, bersosialisasi deh gitu. Terus ada juga waktunya kayak aku kayaknya harus ngumpet dulu deh ya. Karena takutnya ketika aku maksudnya kayak ngumpul gitu, tapi mood aku gak bagus dan itu bisa berakibat fatal ya. Jadi kayaknya aku emosian aja gitu teman pro 2. Karena yang tahu diri kita sendiri kan kita sendiri tuh. Tapi aku punya temen yang memang benar-benar dia itu ketika ketemu sama banyak orang dia bisa demam ya, hitungan sehari, dua hari, tiga hari gitu dia memang bisa demam dan dia harus beristirahat satu minggu di rumah untuk mengumpulkan lagi energinya untuk bisa ketemu lagi sama orang. Ada teman pro 2. Nah, jadi mungkin kira-kira nih kamu kan
pengen tahu diri kamu nih, nomor 2. Kamu yang mana nih? Kalau aku sih tengah-tengah ya. Ada moodnya gitu.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

CRO. Check. I could've

0: Boy, it's money over everything. We've been alright.
1: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Sama Mingzi.
1: Belajar bahasa Tionghoa di Pro2.
2: 我叫王龙, 你叫什么名字?
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
0: Yong ni de mu yu xue han yu, mei ri han yu.
3: Belajar Bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-50, membayar dan mengambil obat. Halo, apa kabar saudara pendengar? Tajia hao. Kita berjumpa kembali dalam acara Bahasa Tionghoa sehari-hari bersama saya, Wang Lei.
4: Dan saya, Jets. Tajia hao. Pada pelajaran lalu, kita telah belajar kalimat-kalimat penting bahasa Tionghoa yang berhubungan dengan pertolongan darurat.
3: Ya, sekarang mari kita ulangi kalimat-kalimat penting pelajaran lalu. Kuai jiao jiu hu che.
4: Kuai jiao jiu hu che.
3: Kuai, cepat.
4: Kuai
3: jiao jiu hu che, panggil ambulans.
4: Jiao jiu hu che.
3: Kuai jiao jiu hu che, cepat panggil ambulans.
4: Kuai jiao jiu hu che.
3: Ta liu le hen duo xue.
4: Ta liu le hen duo xue. Ia mengeluarkan banyak darah.
3: Mei you sheng ming wei xian ba.
4: Mei you sheng ming wei xian ba. Tidak membahayakan jiwa kan?
3: Wei xian bahaya.
4: Wei xian.
3: Zui hao zhu yuan guan cha ji tian. Sebaiknya tinggal di rumah sakit beberapa hari untuk pemeriksaan.
4: Cui hao, zhu yuan, guan cha ji tian.
3: Zhu yuan, tinggal di rumah sakit.
4: Zhu yuan.
3: Guan cha, pemeriksaan.
4: Guan cha.
3: Sekarang mari kita simak dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
5: 有人受伤了，快叫救护车。Dialog
6: kedua，他流了很多血，快叫救护车。Dialog
4: ketiga，没有生命危险吧？不要紧，最好住院观察几天。Demikian telah kita ulangi kalimat-kalimat penting pelajaran lalu. Sekarang, mari kita dengarkan pokok-pokok pelajaran hari ini.
3: Qing nin xian qu jiao fei.
4: Silakan Anda bayar biayanya dulu.
3: Dai fu qu yao.
4: Dokter, saya mau ambil obat.
3: Zhe yi ping shi wai yong de.
4: Obat dalam botol ini untuk pemakaian luar.
3: Nin bie nong cuo le.
4: Anda jangan salah pakai. Dalam pelajaran sebelumnya, kami telah membahas kalimat-kalimat yang berhubungan dengan berobat ke dokter. Sekali lagi, terima kasih ya Wang Lei karena telah mengajari saya bahasa Tionghoa.
3: Sama-sama, Chips.
4: Wang Lei, dokter memberi resep obat kepada saya dan sekarang saya harus mengambil obat itu.
3: Oke, tema pelajaran hari ini justru tentang membayar dan mengambil obat. Pertama, dokter akan meminta kamu membayar biaya pemeriksaan terlebih dahulu. Qing nin xian qu jiao fei.
4: Qing nin xian qu jiao fei.
3: Qing, silakan.
4: Qing.
3: Nin, Anda.
4: Nin.
3: Xian artinya terlebih dahulu.
4: Xian.
3: Qu, pergi.
4: Qu.
3: Jiao fei, membayar biaya.
4: Jiao fei.
3: Qing nin xian qu jiao fei.
4: Qing nin xian qu jiao fei. Silakan Anda membayar biayanya dulu.
3: Dialog pertama.
7: Qing nin xian qu jiao fei.
6: 好的，谢谢。
4: Saya sudah membayar tagihan itu dan apakah sekarang saya sudah bisa mengambil obat?
3: Kamu boleh bilang kepada dokter, 大夫取药。
4: 大夫取药。
3: 大夫 ，doctor。
4: 大夫
3: 取药 ，ambil obat。
4: 取药。
3: 大夫取药。
4: 大夫取药。Dokter, saya mau ambil obat.
3: Dialog kedua.
6: 大夫，取药。
0: 请把药方给我。
4: Ini ada keterangan cara pemakaian obat. Wang Lei, bisa tolong jelaskan?
3: Iya. 这一瓶是外用的。Obat dalam botol ini untuk pemakaian luar.
4: 这一瓶是外用的。
3: 这 ini.
4: 这
3: 一瓶 satu botol.
4: 一瓶
3: 是 adalah.
4: 是
3: 外用 pemakaian luar.
4: 外用
3: 这一瓶是外用的。
4: 这一瓶是外用的。Obat dalam botol ini untuk pemakaian luar.
3: Dialog ketiga.
0: 这一瓶是外用的。
6: 好的，我知道了。
3: 您别弄错了。Anda jangan salah pakai.
4: 您别弄错了。
3: 您 Anda.
4: 您
3: 别 jangan.
4: 别
3: 弄错 salah pakai.
4: 弄错。
3: Kata le di sini adalah kata bantu. Le biasanya ditaruh akhir kalimat untuk menunjukkan sebuah tindakan selesai dilakukan atau sebuah peristiwa sudah terjadi. Misalnya, 下雨了 artinya sudah turun hujan. 花开了 artinya bunga sudah mekar.
4: Le.
3: 您别弄错了。Anda jangan salah pakai.
4: 您别弄错了。
3: Dialog keempat.
0: 这一瓶是内服的，您别弄错了。
6: 好的，谢谢。
3: Ya, sekarang mari kita ulangi lagi kalimat-kalimat penting. 请你先去交费。
4: 请你先去交费。
3: 先去交费 ，bayar biayanya dulu.
4: 先去交费。
3: 请你先去交费。
4: 请你先去交费。Silakan anda bayar biayanya dulu.
3: Sesudah bayar, kamu baru bisa mengambil obat. Bahasa Tiongkoknya adalah 大夫取药。
4: 大夫取药。
3: 大夫 artinya dokter.
4: 大夫
3: 取药 ambil obat.
4: 取药。
3: 这瓶是外用的。Obat dalam botol ini adalah untuk pemakaian luar.
4: 这一瓶是外用的。
3: 一瓶 satu botol.
4: 一瓶
3: 外用的。Pemakaian luar.
4: 外用的。
3: 您别弄错了。Jangan salah pakai.
4: 您别弄错了。
3: 别弄错了。Jangan salah pakai.
4: 别弄错了。
3: Sekarang mari kita dengarkan lagi dialog lengkap hari ini. Dialog pertama.
0: 请您先去交费。
6: 好的，谢谢。
3: Dialog kedua.
6: 大夫，取药。
0: 请把药方给我。
3: Dialog ketiga.
0: 这一瓶是外用的。
6: 好的，我知道了。
3: Dialog keempat.
0: 这一瓶是内服的，您别弄错了。
6: 好的，谢谢。
4: Oke, demikian tadi telah kami perdengarkan dialog lengkap pelajaran hari ini. Semoga saudara pendengar bisa mengingat dengan baik pelajaran tadi. Sekarang mari kita bersama-sama ikuti Puspa Ragam Kebudayaan Tiongkok.
3: Tiongkok punya banyak cara menghindari penyakit, misalnya iritasi mata, penyakit gusi, dan sakit gigi yang sering terjadi saat pergantian musim. Oleh kedokteran Tiongkok disebut gejala panas dalam. Panas dalam sering terjadi pada musim semi dan musim gugur. Karena itu, di kedua musim itu, orang Tiongkok sering minum sup buah pir dan teh bunga krisan atau teh bunga kamperfuli untuk mencegah panas dalam. Orang yang berlama-lama di kamar ber-AC dan banyak mengkonsumsi air dingin mudah masuk angin dan diare. Dan orang Tiongkok menyebut gejala ini sebagai Chao Liang. Saat cuaca sering mendadak berubah-ubah, orang tua akan memesan anak-anaknya minum air panas, makan masakan hangat, memakai selimut, dan menghindari angin. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Seperti biasa, ada sebuah kuis untuk para pendengar. Apa bahasa Tionghoa untuk Dokter, saya mau mengambil obat.
4: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Saya ulangi, indo@cri.com.cn.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web kami di www.indonesian.cri.cn. Saya Wang Lei, sampai jumpa dalam kesempatan lain.
4: Saya Jeb, sampai jumpa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sabah siang hari ini, dan masih bareng sama Nia juga untuk disantai siang ke Pro 2 ya. Siapa nih jam-jam segini di hari Jumat udah kepikiran mau ngemil apa ya? Karena makannya tadi jam 11:30. Makan siangnya udah duluan ya sama Pro 2, karena Jumat itu kan singkat ya. Kalau misalnya makannya jam 12 nggak keburu karena mau sholat Jumat ya kan, jadi makannya dipercepat. Terus kalau misalnya mau makan lagi tuh masih kenyang biasanya ya. Nah jadi kayak kepikiran untuk, waduh, gorengan enak nih, ya kan? Cemilan-cemilan yang nggak sehat kayak itu enak nih semuanya siang ini. Atau mungkin es campur kali ya, campur enak. Terus juga kepikiran kayak ngebakso juga enak nih siang gini ya. Nah ngemil tuh sebenarnya nggak selalu berarti kebiasaan buruk ya teman Pro 2. Jadi justru kalau dilakukan dengan waktu dan pilihan makanan yang tepat, cemilan ini bisa membantu menjaga energi dan membuat kita itu nggak terlalu lapar saat waktu makan berikutnya. Nah pertanyaannya, kapan sih waktu terbaik untuk ngemil? Itu yang bakal kita bahas untuk siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saya dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Pro 2 JB, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Dan kita masih ngebahas mengenai kapan sih waktu terbaik untuk kita bisa ngemil gitu ya. Karena kebiasaan ngemil ini sebenarnya nggak selalu buruk gitu, teman Pro 2 ya. Nah, menurut sejumlah gizi, cemilan idealnya diberikan sebagai makanan selingan di antara waktu makan utama. Jadi bukan sekedar karena melihat makanan terus kita kayak pengen banget gitu, tergoda gitu ya. Salah satu panduan yang menyebutkan cemilan dapat dikonsumsi sekitar 2-3 jam setelah makan utama, teman Pro 2. Tuh ya, jadi misalnya nih kamu makan siang tuh jam 12. Nah, jam 3 sore itu bisa menjadi waktu yang cukup ideal untuk menikmati cemilan, terutama kalau memang sudah mulai lapar ya. Bahkan ada ahli gizi yang merekomendasikan sekitar pukul 16-16.30 sebagai salah satu waktu ngemil sore. Tapi bukan berarti semua orang wajib ngemil di jam itu ya. Tergantung kamu makannya di jam berapa dulu gitu. Kalau baru makan siang dan masih kenyang ya nggak perlu dipaksain nih, teman Pro 2. Jadi kita memang harus mendengarkan sinyal tubuh sih. Karena kebutuhan setiap orang itu kan bisa beda-beda, tergantung aktivitas, pola makan, dan juga kebutuhan energinya. Nah, yang juga penting tuh adalah apa yang kita makan. Daripada setiap sore kita nyemilin gorengan ya, mungkin bisa diganti dengan buah-buahan potong, buah potong gitu ya, atau yogurt ya, atau cemilan yang punya kandungan protein dan serat. Nah, itu bisa teman Pro 2 biar memberikan rasa kenyangnya lebih lama gitu. Dan satu lagi, ngemil jangan sampai berubah menjadi makan tanpa sadar ya. Habis aja setoples-toplesnya gitu. Karena kadang kita bukan lapar ya, tapi karena bosen, stres, terus juga sambil kerja mungkin ya, sambil ngerjain tugas yang belum kelar, atau sekedar melihat makanan lewat, akhirnya kayak tangan kita tuh kayak ngambil satu, kemudian dua, tahu-tahu udah bungkusnya udah kosong ya. Jadi sebelum ngemil coba tanya diri sendiri, aku benar-benar lapar atau cuma emang pengen ngunyah aja?

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: Maka kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi
1: video bullying atau pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah so, SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang di tengah menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
1: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying merupakan sebagai
3: segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

dulu untuk jam-jam segini kan kerasa banget ya ngantuknya. Aku kayak ada inisiatif, kayaknya makan permen karet enak nih ya. Jadi ngunyah-ngunyah terus, jadi kayak gak kebawa suasana ngantuk gitu kan ngobrol dua. Nah, ternyata lagi kepikiran kayak gitu, ada artikel yang aku baca, ada ciri kepribadian orang yang suka mengunyah permen karet saat stres. Apakah aku stres? Padahal tuh pengennya tadi biar gak ngantuk kan ya, enak nih cemilin apa sambil ngunyahin ini permen karet. Nah, ternyata teman pro 2, ketika merasa stres, orang-orang akan melakukan berbagai cara ya untuk menenangkan diri. Ada yang menarik nafas dalam-dalam, ya kan? Kemudian ada yang larinya ke olahraga gitu untuk bisa menjernihkan pikiran, atau tidur. Nah, ada juga ternyata yang punya hobi tuh mengunyah permen karet untuk menenangkan diri. Nah, kalau misal kamu tipe yang perlu mengunyah permen karet saat stres, mempro 2, kebiasaan ini tidak hanya meredakan ketegangan, tapi ternyata juga dapat mencerminkan banyak hal tentang kepribadian. Nah, langsung aja kita simak apa aja sih ciri kepribadian mereka yang suka mengunyah permen karet nih ya. Nah, yang pertama itu peka terhadap sinyal stres diri sendiri gitu. Jadi kayak langsung aku kayaknya butuh permen karet ya. Iya kan? Jadi kayak dia tuh udah mulai menyadari gitu bahwa mereka mulai kewalahan sampai mereka benar-benar merasa stres gitu kan ya. Tapi orang yang suka mengunyah permen karet untuk menenangkan diri ini bisa dapat menyadari bahwa dirinya tuh sedang apa ya, stres lebih awal gitu. Jadi mengunyah permen karet ini bisa menjadi bagian dari kesadaran tersebut ya. Terus juga teman pro 2, yang kedua ini tahu cara menenangkan diri gitu. Jadi mengunyah permen karet itu bisa menjadi pilihan yang praktis ya, karena tidak memerlukan banyak kayak penjelasan. Jadi mereka terus bisa terus mengunyah sembari menjalankan aktivitas sehari-hari gitu ya. Kemudian teman pro 2, menghargai hal-hal kecil yang bikin nyaman. Orang yang hobi mengunyah permen karet itu katanya pandai menghargai hal-hal kecil yang bisa membuat dia nyaman dalam keseharian. Sesederhana acara TV favorit deh gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal sederhana yang bisa memberikan rasa tenang dan juga rileks. Ini mirip dengan sensasi saat mereka mengunyah permen karet gitu. Jadi di tengah rutinitas yang padat, mengunyah permen karet itu bisa membantu mereka rehat sejenak dari aktivitas. Untuk menemukan sumber kenyamanan sederhana semacam ini, itu sangat bermanfaat bagi mereka teman pro 2 ya. Jadi ini buat teman-teman yang memang kalau ada apa tuh kayak harus banget ada permen karet gitu ya. Tapi sebenarnya aku juga bukan orang yang rutin atau membeli permen karet khusus untuk kalau misal aku stres ya. Enggak sih, tapi kayak kepikiran aja gitu, ngunyah apa ya, mengunyah tapi yang masuk itu bukan makanan gitu ya kan. Karena kalau minum aja udah buat berat badan naik kan. Jadi kayak mikir apa yang bisa dikunyah tapi itu tidak membuat berat badan kita naik gitu ya. Kepikiran lah permen karet. Tapi permen karet kan manis ya teman pro 2. Sama aja gula juga ya. Aduh, balik lagi deh kayaknya air putih ya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: sosok ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Gila. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini, teman Pro 2. Ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku sih setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak, ah ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak di teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mental ya kan. Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu nggak, batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.

Hey, kamu 55 menit lepas dari farmasi, 14 siang sekarang udah sore. Selamat sore buat teman produk semuanya. Tapi mohon maaf, kayaknya Nia juga harus undur pamit ya dari ruang dengar teman produk semuanya untuk hari ini edisi Jumat 4 September 2026 ya. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah teman produk, dan tenang aja, nanti bakal ada kawulan yang bakal lanjut lagi menemani teman produk sampai nanti farmasi 20 waktu Indonesia Barat ya. Akhirnya kalau gitu thanks banget untuk hari ini. Dan masih jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih? Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu. Ya udah deh, ya deh, sorry. Iya gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk

0: istirahat sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

2 Jambi, tentunya di sore ceria bareng Ulan ya teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 20 malam nanti nih. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 di sore hari ini, di hari Jumat ini, duh pastinya kalau aku ya pribadi ya, kalau udah hari Jumat tuh rasanya bahagia banget sih. Gak tau sih kenapa, emang udah tersugesti dari dulu sekolah atau emang emang Sabtu Minggu itu emang dinanti-nantikan setiap minggunya atau gimana gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya jangan lupa teman Pro 2, apapun harinya, kapanpun harinya, jangan lupa untuk tetap berpikir positif. Mulailah hari kamu dengan afirmasi positif agar hari-hari kamu menyenangkan. Apalagi di hari Jumat ini, walaupun udah sore ya, kita tetap mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya teman Pro 2, ada banyak kebiasaan yang ditunjukkan seseorang ketika sedang duduk nih teman Pro 2. Nah salah satunya adalah sering menggoyangkan kaki. Dan apakah kamu termasuk di dalamnya nih teman Pro 2? Jadi mereka ini mungkin tuh gak sadar ya kadang ngelakuinnya tanpa tahu nih alasannya kenapa. Jadi di saat duduk tuh mulai nih kakinya goyang-goyang. Tapi mereka tuh gak sadar kalau mereka tuh punya kebiasaan ini gitu teman Pro 2. Nah ternyata orang yang suka menggoyangkan kaki saat duduk itu memiliki kepribadian menarik loh teman Pro 2. Kepribadian ini itu tercermin dari gimana cara mereka menjalani hidupnya sehari-hari, baik di pekerjaan maupun saat berinteraksi dengan orang lain. Kira-kira ciri kepribadian apa sih yang dimiliki oleh orang yang sering menggoyangkan kakinya ya teman Pro 2 ya. Nanti Ulan bakal balik lagi, so jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Hey.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

sih dengan ciri kepribadian orang yang suka menggoyang-goyangkan kaki ya teman pro 2 ya. Ternyata untuk yang pertama adalah orang yang pemikir mendalam nih teman pro 2. Karena mengutip dari Your Tango, menurut sebuah studi di tahun 2022 ya, itu menjelaskan bahwa kebiasaan menggoyangkan kaki ini bisa meningkatkan fungsi kognitif seseorang yang tentunya memengaruhi konsentrasi mereka, teman pro 2. Nah, dengan kebiasaan ini muncul ketika sedang duduk menunggu sesuatu atau mungkin sedang berbincang dengan orang asing, bahkan saat mendengarkan pelajaran di kelas nih, teman pro 2. Untuk ciri yang kedua adalah berpikir satu langkah lebih maju. Karena kepribadian orang yang suka menggoyangkan kaki ketika duduk adalah berpikir satu langkah lebih maju dibandingkan orang lain. Jadi mereka ini itu senantiasa memikirkan langkah selanjutnya dan mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bakal terjadi nih. Alasannya adalah di saat mereka ingin mempersiapkan diri dengan baik ya. Jadi cara inilah itu bisa mengatasi masalah mereka sepenuhnya nih. Walaupun hal ini bisa membuat mereka cemas, tapi kalau misalnya kebiasaan mereka ini dimanfaatkan dengan baik, mereka bakal bisa merencanakan masa depan dengan matang nih teman pro 2. Nah, selanjutnya adalah cara mengelola stres. Oh, ternyata mengutip dari Economic Times, orang dewasa yang mudah mengalami stres akibat tekanan pekerjaan, masalah finansial, atau bahkan paparan informasi media yang berlebihan yang tentunya ini membuat otak mereka terus aktif. Jadi, dengan mereka menggoyangkan kaki saat duduk, itu bisa jadi cara mereka mengelola stres yang dirasakan. Bahkan peneliti dari Harvard Medical School itu menjelaskan bahwa ada kaitan erat antara stres dan kebiasaan fisik seperti menggoyangkan kaki nih.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

sih dengan ciri kepribadian orang yang suka menggoyangkan kaki saat dia dudung nih teman Pro 2. Setelah tadi ya udah aku spill ya, kalau yang pertama adalah pemikir yang mendalam, terus juga berpikir satu langkah lebih maju, caranya mengelola stres, dan selanjutnya adalah tidak sabaran. Wow, ternyata termasuk orang gak sabaran nih teman Pro 2. Dimana orang yang suka menggoyangkan kaki juga dinilai sebagai pribadi yang gak sabaran. Nah, biasanya orang ini tuh memiliki keinginan untuk segera bertindak atau menginginkan hasil yang cepat. Dan dengan dia menggoyangkan kaki adalah bentuk dari rasa tidak sabarannya itu. Tapi di sisi lain, teman Pro 2, mereka juga dikenal sebagai pribadi yang sering melakukan banyak hal sekaligus nih. Karena mereka memiliki kemampuan tinggi untuk menangani berbagai tugas secara bersamaan. Selanjutnya yang terakhir adalah sulit rileks, di mana ciri kepribadian terakhir dari orang yang suka menggoyangkan kaki adalah mereka ini sering kesulitan beristirahat ya teman Pro 2 ya. Mereka akan merasa bersalah saat beristirahat di rumah karena tertekan dengan segala tuntutan hidup. Jadi untuk melepaskan semua kekhawatiran itu, tanpa sadar mereka bakal menggoyangkan kakinya. Nah, itulah beberapa ciri kepribadian orang yang suka menggoyangkan kaki saat duduk teman Pro 2. Jadi, kalau misalnya kamu termasuk orang itu, mungkin salah satu yang aku spill tadi merupakan ciri kepribadian kamu ya teman Pro 2 ya.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketum.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Ya teman Pro 2, masih di sore ceria bareng Ulan di hari Jumat. Ya teman Pro 2, ya pastinya ceria banget dong kalau udah sore Jumat, karena aktivitas di minggu ini pastinya udah selesai nih. Dan waktunya kita untuk menikmati weekend. Kira-kira buat kamu teman Pro 2, udah punya rencana belum nih untuk weekend di minggu pertama bulan September ini teman Pro 2? Tentunya semoga menjadi September ceria untuk kita semua. Dan buat teman-teman Pro 2 nih yang mungkin punya to-do list di bulan September ini, yang rasanya tuh pingin banget tercapai di bulan September gitu ya teman Pro 2 ya, semoga cepat tercapai dan semua keinginannya bisa dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa untuk ikhtiar serta doanya ya teman Pro 2 ya. Nah menunggu waktu maghrib tentunya buat teman-teman Pro 2 nih di hari Jumat yang udah pulang kerja atau mungkin masih di jalan, hati-hati di jalan, jangan lupa patuhi untuk rambu-rambu lalu lintasnya teman Pro 2. Nah untuk yang aktivitas di luar rumah nih atau di luar ruangan, jangan lupa maskernya ya, tetap jaga kesehatan, tentunya jangan lupa jaga kesehatan kamu dan juga keluarga teman Pro 2. Teman Pro 2, happy weekend untuk kamu dan kita semua, dan semoga minggu ini menyenangkan untuk kamu tentunya di minggu pertama bulan September, dan menikmati perjalanan pulang kamu tentunya ya teman Pro 2 ya, bareng Pro 2 Jambi.

0: salah terus ya.
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: biro. Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi penyimpangan pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

masih bareng Wulan ya di sore ceria Teman Pro 2, walaupun udah malam nih tapi tetap ceria tentunya. Apalagi di bulan September, September ceria ya Teman Pro 2 ya, pokoknya sorenya sore ceria, Septembernya juga ceria nih. Ya Teman Pro 2, berasa nggak sih kalau akhir-akhir ini bukan hanya musimnya aja yang kemarau, kita pun jadi dehidrasi dibuatnya, apalagi ya dalam waktu belakangan ini nih sering banget rasanya haus, jadinya keseringan minum jadi nggak berasa laparnya nih Teman Pro 2. Dan pernah nggak sih Teman Pro 2 kamu mencoba mengganti air putih yang harusnya menjadi obat untuk dehidrasi ya, untuk pelega dahaga kita, menjadi es teh nih Teman Pro 2. Dan tentunya air putih dan es teh ini menjadi dua minuman yang paling banyak dipesan orang untuk melepas dahaga. Jadi saking favoritnya nih, sangat mudah menemukan keberadaan dua minuman ini, baik di pinggir jalan ataupun resto mahal sekalipun. Nah kalau air putih udah pasti nih bisa menghidrasi tubuh, tapi gimana kalau kita menggantinya dengan es teh? Apakah sama nih manfaatnya Teman Pro 2? Ternyata Teman Pro 2 melansir dari Everyday Health, es teh ini emang menawarkan manfaat kesehatan ya. Jadi kalau misalnya meminum es teh sesekali, catat nih, sesekali untuk memenuhi kebutuhan hidrasi pun gak masalah. Asalkan memilih es teh yang diseduh tanpa tambahan gula atau bahan berkalori tinggi lainnya. Nah selain itu, gak juga dengan meminumnya secara berlebihan nih. Hal ini tuh dikarenakan es teh ini mengandung kafein, asam oksalat, natrium, dan bisa aja nih pemanis tambahan atau perasa buatan Teman Pro 2. Jadi tentunya pada teh hitam seduh memiliki kalori yang sangat sedikit, yaitu 2,4 kalori per ons cairan nih. Dan ini juga mengandung sedikit mineral Teman Pro 2 seperti natrium dan juga magnesium. Dan kalau misalnya kita menambahkan daun mint dan juga perasan lemon, itu bisa menjadi alternatif nih selain air putih tadi. Jadi es teh bisa berfungsi sebagai sumber hidrasi karena jumlah kafeinnya tidak berlebihan, dan kamu bisa membuatnya di rumah dengan air putih tentunya Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, teh ini juga menawarkan manfaat kesehatan nih, karena selain memberikan hidrasi, es teh juga menawarkan beberapa manfaat kesehatan. Dan ini bukan hanya kata aku ya, bahkan menurut sebuah studi tahun 2025, teh hitam, hijau, dan putih semuanya berasal dari tanaman Camellia sinensis nih, yang tentunya ini kaya akan senyawa tumbuhan yang disebut polifenol. Nah, penelitian pun telah meneliti efek perlindungannya terhadap peradangan, kanker, dan juga penyakit jantung nih Teman Pro 2. Jadi es teh tawar itu bisa bermanfaat menghidrasi asalkan dinikmati secukupnya. Sementara untuk misalnya nih kamu menikmati es teh manis dengan tambahan gula, itu malah justru memberikan efek sebaliknya. Karena es teh manis justru akan membuat dehidrasi. Jadi saat kamu minum atau makan sesuatu yang manis, gula akan berpindah dari perut ke aliran darah nih, yang tentunya ini bakal meningkatkan kadar gula darah tadi. Jadi air akan berpindah dari jaringan sel ke aliran darah untuk membantu menurunkan kadar gula darah yang menyebabkan dehidrasi tentunya. So Teman Pro 2, es teh tawar memang bisa bermanfaat ya untuk hidrasi tubuh, tentunya untuk memenuhi kebutuhan cairan harian kita sih. Tapi teh mengandung antioksidan yang bermanfaat juga loh Teman Pro 2. Tapi tetap ya harus mengkonsumsinya dibatasi, karena teh ini juga mengandung asam oksalat yang kalau misalnya kamu konsumsi berlebihan, ini bisa menyebabkan batu ginjal. Dan tentu aja agar lebih sehat, kamu bisa membuat es teh tawar sendiri di rumah Teman Pro 2. Ingat, es teh tawar bukan es teh manis Teman Pro 2.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: sosok ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah, iyalah. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike, bitch.
1: Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.
2: Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini, nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol, karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam hari ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat, pasti bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
1: Hai.
0: Halo. Wow. Apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat,
0: kakak.
1: Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu ganteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget, jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya, tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama yeah. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya, gitu kan?
1: Iya, tahun lalu iya. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya, benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini. Dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun. Gak awal tahun juga sih, dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini, single ini.
1: Maret kalau gak salah, iya Maret.
0: Maret ya? Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih?
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah apa. Tapi yang pasti happy banget karena wah ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya? Berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah, ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: Kak.
1: Waduh, kok semuanya berbarengan nih? Gitu ya. Tapi kalau makin kesini tuh makin yang kayak oh oke okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan sekolah dulu, kalau misalnya kerjaan aku di siang atau sore aku di spare.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu setiap hari.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya, berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya, dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspedia kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama teman, aduh aku gak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya? Lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Oke, menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Ya, mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini, DM?
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kawizi, dan suaminya Kawizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau apa kayak hit atau she the one and only gitu.
0: Okay.
1: Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian ya.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. Zaman era.
0: Okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Nah, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia. Maksudnya setahun tahun, tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh, berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat ke apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Kebetulan emang dapat dari Kak Reza tuh yang kayak ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin, karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya, benar-benar ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes,
0: betul sekali. Nah, teman-teman dua, buat kamu yang relate juga, yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro FM Jakarta di 0811 8105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: MLC Music Live Chat, dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Okay. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan? Oh,
1: banget ya kalau itu ya jawab. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan.
1: Nah,
0: kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Okay.
1: Iya, aku pernah lagi waktu itu, aku masih SMP ya, Kak.

0: pertanyaan juga.
1: Oh, I see.
0: Akhirnya kita kayak kenalan, dekat-dekat-dekat. Jadi dia tolong.
1: Asik. Oh gitu. Tapi iya. Tapi kalau menurut Shakira, harus nggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
0: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja soal karena kita nggak ada yang tahu kan, kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
1: Bener.
0: Ada yang tahu.
1: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
0: Iya.
1: Masih banget cowok bingung, jadi kayak ya mungkin harus
0: sorry banget cowok bingung, pulang aja.
1: Aduh. Usus-usus.
0: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
1: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
0: Iya betul.
1: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
0: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan bisa kayak kita collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja. Betul. Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
1: Iya. Harus, kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
0: Kayak konteksnya juga apa nih?
1: Benar. Kalau misalnya ya udah, aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine, gitu kan?
0: Oke, okay, okay. Ya. Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu, lo kejar dong.
1: Asik. Gitu ya, gitu ya, berarti berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
0: Kok gak juga gitu, aku gil-gil parah. Sumpah, bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, terus gue suka yang gil-gil. Jadi sebenarnya perempuan itu kumpit ya.
1: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
0: Oh, kelihatan.
1: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
0: Di saat sekarang baju aku merah ini, gimana aku paham banget nih tentang red flag ini?
1: Betul.
0: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, okay, itu red flag parah.
1: Okay.
0: Karena kayak ke kita aja dia nggak gitu, gimana ke orang lain?
1: Betul.
0: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang nggak ngedeketin, nggak flirting, tapi berjalan dengan
1: kita. Oke. Okay. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty.
0: Iya, yang kayak dia tahu dia mantep gitu.
1: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
0: Kayak jadinya kok mantep.
1: Iya, udah. Jadi ya sok.
0: Paham kan kak, maksud aku kak?
1: Paham banget.
0: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantap sedunia.
1: Asik. Tapi
0: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
1: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
0: Oke.
1: Pick me aja. Pick me. Jadi feel sama gue ya, peace. Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu.
0: Nah, yang
1: nice apa tuh?
0: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mengajak collab orang kan, tapi aku bingung kan saking aku nggak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya, yang kayak sopan santun dan baik gitu. sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah sih, misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik, kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak ah kayaknya enggak deh gitu. Dan akhirnya kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks dan nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
1: Oke.
0: Jadi jelas lah intinya.
1: Jadi ya jelas maksudnya kita apa pun nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
0: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gitu. Nah,
1: itu malah enggak ya.
0: Enggak, kayak terlalu kelihatan.
1: I see banget lagi.
0: Iya kan, paham banget lagi.
1: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang ingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
0: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh bagus banget tau gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak ah nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak ah nggak gentleman nih kalau DM atau lewat chat. Ya dong.
1: Benar.
0: Tapi kalian semua harus tahu kalau DM selucu itu loh gitu. Kayak jemes. Kayak gitu, aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak keburuk itu. Terus kayak kita juga tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
1: Asik. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
0: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
1: Aduh, keren banget.
0: Ya Allah.
1: Oke. Berarti apa? Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
0: Aku tuh gak masalah sih. Cuma yang gimana sih kak, aman aja
1: sebenarnya ya,
0: aman aja yang penting emang pasti ya teman-teman.
1: Nah itu dia,
0: itu juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
1: Betul. Aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
0: tenang, walaupun nih misal kayak kalian LDR terus asing, ya udah cek lagi.
1: Aduh,
0: kalau misalkan udah tahu nih LDR gak worth nih, ya berarti cari yang sekota gitu aja, mudah teman.
1: Betul, jadikan salah satunya berarti itu ya.
0: Kalau satu-satunya aja, okay, tapi kalau udah selesai Ya udah aja.
1: Masa lalu aja ya berarti ya.
0: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu lihat teman-teman.
1: Betul. Alright, kita mau dengerin dulu DM habis ini ya. Jadi buat kamu yang pengin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu, masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Program FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Dan gimana kamu suka nggak?
0: Apa ya? Kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kan? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih karena aku memang awalnya tahunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak dia jatuh cinta tuh se happy ini loh.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Oh. Karena orang sekarang galau-galau. Tapi kalian merupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Kalian sekarang tuh ide dengan kegalauannya aja.
0: Yes. Benar, tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita.
1: Sesederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia. Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman, kau tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Nah, agaknya langsung aman.
0: Bercanda. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya,
1: okay.
0: Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oh, oke.
1: Okay. Jadi galauin aja cepetnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai maksudnya, ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan.
1: Maksudnya juga saya juga tumbuh loh.
0: Iya udah. Oke lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya apa yang DM cari yang deket yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah ini ada yang bilang nih Destia ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak ini mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah pasti.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan nggak udah nggak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu nggak pasti ya.
0: Bener. Jadi
1: jangan berharap ya. Sama yang beda agama.
0: Bener. Kata Kayla juga gitu soalnya jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal aja.
0: Betul, kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget gitu.
0: Betul.
1: Yuk bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Kres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
0: Idol 14. 14, bener.
1: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya.
1: Karena aku dari awal gak yang expect buat berteman gitu loh. Jadi mereka pas ketemu jadi kayak seru juga berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya. Mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Oh itu sih Kak Kezi. Itu sih Kak Kezi sih kalau DM-DM. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main Kak Ozi, Bang Danti.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya. Betul. Tapi emang seru sih Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan kak, walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
0: Rame juga, rame rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya kan, menurut aku dari 3 lagu aku, yang paling sulit itu lagu ini.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live, ya.
0: Oke.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, kemarin.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, pas di rekaman tuh aku masih oke, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama tuh, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya.
0: Bener.
1: Aku nampaknya kayak stop, gemes, gitu. Bener. Hanya menurut aku, lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya, benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja kayak satu sebab
0: kayak jadi ada
1: di vokal dance-nya kakak juga kan.
0: Iya, bener sih tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik so ngerti banget musik nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku, Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata dari Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan buat mungkin next singlenya ya kan, ada coba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: dia. Aduh.
1: Mungkin lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya. Suka sesuatu yang menantang nggak sih, kayak mungkin sesuatu yang baru, kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat saya kira gitu.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang ngomong bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini terus jadi suka lagu ini.
0: Tapi
1: sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Kalo kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes,
1: aku suka banget lagu-lagu kayak gitu. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Iya, bener.
1: Jadi kayak, oke, berarti lagunya malah menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and punch gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih, apa, lagu yang circle itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Kalau aku sebelumnya, fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat Indonesian Idol, aku ngerasa, loh ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk universal langsung kayak, aku mau yang gini.
0: Oke. Oh, tapi gak menutup kemungkinan, jadi nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang di centil era nih, apa gimana nih?
1: Lagi centil era, jangan lupa, walaupun galau, galaunya bohongan ya.
0: Asik.

0: a Masaki la Fierra. All right.
1: Yes, yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya
0: ya?
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak
1: betul, Isman Nabila. Coba doain aja, galau gitu.
0: Betul, doain aja ya. Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya, kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu loh,
0: okay.
1: Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu, pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang
1: ya,
0: ada di situ.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Bener, excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nicola Saputra, kalau sudah WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model aja, sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan?
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek semua di SP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Terus karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku nggak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Rekon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Itu Pro 2 guys, Pro 2
0: satu. Betul. Oke, terakhir deh, mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, betul banget. Pokoknya buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri. Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses. Dadah.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Oh, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Iya. Betul banget. Let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada. Bisa ditonton dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita pamit dan juga alright, bye-bye teman Pro 2.
2: Music Life Chat.

0: jaga malam. Shh, jangan galau malam-malam.
1: Halo, selamat malam teman terbaik Pro 2 JMP. Apa kabar teman terbaik Pro 2? Kembali lagi di malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Kembali bersama kami di ruang untuk menemani teman Pro 2 untuk dengan obrolan yang bukan hanya menarik, tapi juga memberikan bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik. Malam ini di edisi spesial teman Pro 2 di Jumat 4 September 2026, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu namanya makanan, ya kan? Dekat banget teman Pro 2. Kalau nggak makan gimana seharian? Pasti nggak bisa dong. Nah, di tengah aktivitas yang serba cepat, pekerjaan yang padat, juga pilihan makanan semakin beragam. Satu pertanyaan yang penting perlu kita jawab, sudahkah kita makan dengan cerdas? Karena ternyata makan bukan sekadar soal kenyang. Apa yang kita pilih hari ini bisa menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Dan malam ini teman Pro 2 kita akan mengupas tuntas ya, makan cerdas, hidup berkualitas, gizi sehat di tengah gaya hidup serba cepat, bersama bintang tamu yang sangat luar biasa. Ada Dr. Feni Amalia MGizi SPGK sebagai dokter spesialis gizi klinik. Tetap di Pro 2 Jambi 90,9 FM dan juga live YouTube RRI Jambi Net teman Pro 2. Dan bisa kamu dengarkan melalui streaming RRI.id dan aplikasi digital. Jangan kemana-mana karena malam ini kita bakal belajar bahwa hidup sehat itu bisa dimulai dari satu pilihan di atas piring kita. Oke deh teman Pro 2, kita sapa dulu malam hari ini. Ada Dr. Feni. Halo, selamat malam Dr. Feni. Halo. Nggak kedengeran suaranya ya? Halo, kedengeran sekarang dokter? Nggak kedengeran dokter? Halo? Oke, sebentar dokter ya, sebentar. Nah, suaranya belum kedengeran nih. Sebentar ya teman Pro 2. Kita lagi bergabung lagi teman Pro 2 untuk bersama dengan dokter Feni sesaat lagi teman Pro 2. Kita suaranya belum kedengeran, halo? Dokter? Halo? Tidak kedengeran suaranya? Suara dokter keluar.

0: suaranya.
1: Feedback.
0: Feedback.
1: Suaraku balik ke aku. Aku ngomong.
0: Aku ngomong.
2: Yang
0: ini. Gak kedengaran suara. Oke. Oke. Dokter, sorry ya.
1: Ya.
0: Oh iya, maaf dokter. Ini kalau susah kalau dari Zoom. Oke, dokter.
1: Ya, ya, enggak apa-apa.
0: Oke, sebentar dokter. Ini lagi. Oke, dokter. Malam hari ini kita bakal membahas untuk dokter Feni nih. Kita pengen tahu kalau kita bicara makan sehat, sebenarnya seperti apa sih standar makan sehat yang realistis untuk orang Indonesia hari ini?
1: Oke, makan sehat. Nih saya kedengeran suara saya?
0: Kedengeran.
1: Ya. Sekarang itu untuk di Indonesia, kalau kita dulu kenal namanya 4 sehat 5 sempurna ya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu pada zaman dahulu kala. Kalau sekarang ada namanya tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang. Nanti bisa di searching di Google. Jadi bentuknya tumpeng. Jadi tahu ya, kalau bentuk tumpeng itu bagian paling atas dia kerucut paling sedikit berarti jumlahnya.
0: Iya. Yeah.
1: Bagian paling bawah tentu yang paling besar. Ya, okay. Jadi dari tumpeng gizi seimbang itu bagian paling atas itu ada namanya GGL. Gula, garam, dan lemak. Ya. Nah, jadi itu dari Kementerian Kesehatan sudah diatur berapa sih mestinya kita normalnya mengkonsumsi gula, garam, dan si lemak itu. Boleh sambil di-searching deh, tumpeng gizi seimbang biar sama-sama kita lihat ya.
0: Yeah.
1: Nah, di tumpeng itu paling atas tadi saya bilang ya, gula, garam, dan lemak. Lemaknya dalam hal ini minyak.
0: Nah, okay.
1: Kemudian di bawahnya itu lauk pauk, ya. Lauk pauk di sini dalam hal sumber dari protein dan lemak, ya. Proteinnya baik, terutama protein hewani di sini. Nah, yeah. Itu porsinya sekitar 2-4 porsi. Kemudian di bawah dari protein hewani, kita punya namanya serat. Nah, jadi kan kalau bagian ketiga otomatis jumlahnya jauh lebih banyak ya dibandingkan porsi yang kedua.
0: Benar.

0: aktivitas fisik. Nah, gitu ya. Jadi, setelah makanannya diatur sesuai dengan tadi tumpeng, paling bawah tetap adalah aktivitas fisik. Karena fitrahnya manusia memang bergerak. Dari dalam perut pun kalau nggak bergerak, biasanya ibu-ibu akan panik. Pergi ke dokter, kenapa ya dok bayi saya nggak bergerak dalam perut gitu ya. Jadi fitrahnya manusia itu bergerak. Jangan lupa setelah lahir harus bergerak, jangan banyakan mager ya. Nah, kalau untuk makanannya tadi ya, paling atas jumlah yang dibatasi adalah gula, garam, dan minyak ya. Jadi itu dibatasi, nggak boleh berlebihan. Yang kedua, porsinya adalah sumber hewani. Yang ketiga, serat. Dari terutama dari sayuran, dan yang paling bawah adalah sumber dari karbohidrat seperti itu. Nah, sekarang tinggal diperhatikan sehari-hari yang kita makan seperti apa, apakah sama dengan tumpengnya atau kebalik. Yeah. Gula garamnya di bawah ya, gula garamnya di bawah, seratnya seratnya yang paling ujung biasanya ya. Kadang ingat, kadang enggak ya sama sayur. Biasanya pada musuhan sama sayur dengan alasan sayur rasanya pahit gitu ya.
1: Benar.
0: Anyep, enggak enak sayur dok gitu. Padahal itu butuhnya lumayan gede loh.
1: Oke.
0: Di tingkat yang kedua di atas karbo. Posisinya di situ. Nah, tinggal itu tuh mestinya pedoman dari Kementerian Kesehatan, kalau kita mau sehat sesuai dengan yang tadi, tumpeng gizi seimbang. Jangan lupa aktivitas fisiknya. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Nah, ini aku baru tahu loh. Tumpeng gizi seimbang.
0: Iya.
1: Sepertinya kalau dengan gambar-gambar ini tuh jadi lebih mempermudah ya?
0: Iya, benar.
1: Oke. Jadi, masyarakat umum udah tahu mana takaran banyak, mana yang tidak irit-irit.
0: Iya. Porsinya udah lebih jelas di situ. Tergambar mestinya.
1: Baik. Nah, dokter, banyak orang tuh kan merasa ya, saya kan masih muda, sehat, jadi bebas dong makan apa aja. Apakah tubuh yang masih muda itu benar-benar bisa memaafkan pola makan yang buruk?
0: Ya itu yang salah satu cara berpikir yang kurang cerdas kalau menurut saya ya. Muda tidak berarti aman, ya. Karena sebenarnya kalau dilihat dari sekarang ya, dari zaman sekarang, tabungan penyakit itu udah ditabung dari kecil. Ya, ya seperti kita lihat lah, makanan-makanan yang processed food udah banyak banget ya, udah mulai dikonsumsi dari anak kecil ya. Seperti sosis, nugget, itu udah kayaknya makanan hari-hari kayaknya. Nah, itu termasuk ultra processed food. Ultra processed food yang udah dikonsumsi dari lama itu tabungan. Tabungannya bukan tabungan apa-apa, tabungan penyakit. Jadi usia yang muda tidak berarti aman ya, apalagi kalau dirunut ke belakangnya pola makannya udah tidak terlalu baik dari kecil gitu. Karena kan ya trennya orang sekarang di weekend itu boleh makan apa, street food ya istilahnya ya, street food yang rasanya nyaman di lidah ya, yang gampang ya, terus yang apa, bikin kita ketagihan, diulang lagi, dan itu kan mulai dari kecil. Ya bisa dilihat di mall-mall rata-rata kan mulai dari yang kecil sampai yang udah tua pun seperti itu ya. Sama sekarang kayaknya trennya street food yang banyak tuh di depan kantornya Mbak juga banyak ya.
1: Benar, banyak banget.
0: Nah, itu kan bikin nagih kan, diulang lagi, sehari enggak bisa sekali, bisa dua kali. Ya, tabungan bertahun-tahun. Mungkin sekarang nggak ada masalah, tapi 5 tahun ke depan ya itu sudah akan menimbulkan masalah. Jadi tidak berarti usia yang muda itu bisa menjamin kita makannya boleh sembarangan gitu.
1: Oke. Jadi udah tahu nomor 2 ya, bukan soal enak doang, tapi kita juga harus tahu gizi dalam makanan tersebut. Terus dokter, mana yang lebih penting, apa yang kita makan, seberapa banyak kita makan, atau kapan kita makan?
0: Semuanya penting. Semuanya penting, tidak ada yang lebih penting. Jadi kita, setiap kita mau memasukkan apapun ke dalam tubuh kita, kita harus tahu apa kandungannya.

0: berapa sih yang sebenarnya dibutuhkan tubuh tiap hari? Kemudian waktu waktu makan itu penting, karena kalau makannya sembarangan, tubuh itu mengeluarkan yang namanya hormon. Hormon-hormon ini akan keluar saat makanan itu masuk. Nah, kalau kita makannya sembarangan, hormonnya juga ikut out-outan. Kalau hormonnya out-outan, ya kesana-sananya juga semuanya out-outan. Jadi ketiganya penting, baik itu makanan yang mau dikonsumsi atau jenis makanannya, jumlahnya, dan waktu makan. Itu ketiganya penting, gitu.
1: Oke, nah dokter lanjut lagi. Ada orang yang makan banyak tapi tetap kurus. Ada yang makannya sedikit tapi berat badannya naik. Apakah berat badan bisa menjadi ukuran seseorang sehat atau tidak?
0: Sebenarnya, secara ilmiah, kalau berat badan saja tidak bisa menjadi ukuran. Yang bisa menjadi ukuran adalah namanya komposisi tubuh. Jadi, sebaiknya setiap orang mengetahui bagaimana komposisi tubuhnya. Secara garis besar, komposisi tubuh manusia itu terbagi tiga. Ada namanya massa lemak, massa bebas lemak, dan air. Jangan lupa, manusia itu 70% isinya air, ya. Nah, seringnya saat ini ya, untuk saat ini nih, orang itu cenderung sulit minum. Sulit minum dalam artian dia nggak merasa haus. Jadi kalau dia nggak haus, ya nggak minum. Apalagi rata-rata kan sekarang semua tempat ber-AC ya. Jarang banget orang berkeringat dan jarang banget orang yang merasa haus. Padahal 70% dari tubuhnya itu adalah air. Jadi kadang karena kekurangan cairan, dehidrasi yang lama, itu penyakit-penyakit akhirnya akan muncul. Nah, yang kedua, massa lemak. Nah, ini nih, massa lemak dan massa bebas lemak, ini yang harus diperhatikan juga. Rata-rata, tidak berarti orang yang kurus, massa lemaknya aman. Kadang, orang yang kurus pun tinggi massa lemaknya. Cuma mereka nggak pernah periksa, gitu. Nah, tadi pertanyaan tadi, kenapa ada orang yang kurus, tapi makannya banyak, gitu ya. Ada orang yang gemuk, makan dikit aja, apa ada orang yang makan dikit aja bisa jadi gemuk gitu. Nah, itu tergantung dari massa ototnya atau massa bebas lemaknya, terutama otot. Kalau ototnya tinggi, otot itu sebagai kompor. Jadi kalau ototnya banyak di dalam tubuh, apapun yang dia makan itu dibakar. Tapi kalau orang yang kompornya sedikit atau ototnya sedikit dan lemaknya banyak, yang dia makan disimpan jadi tabungan gitu. Jadi kalau mau tahu, saya ini termasuk yang makan sedikit akan disimpan atau makan sedikit akan aman. Itu cek namanya komposisi tubuh. Jadi tahu, badannya banyakan lemak, banyakan bebas lemak, atau bagaimana gitu. Gitu.
1: Oke. Nah dokter, kalau seorang ingin memperbaiki pola makannya, tapi bingung, harus mulai dari mana? Tiga pertama apa yang sebaiknya diperhatikan?
0: Kalau mau memperbaiki makan, yang pertama, masukkanlah sayuran ke setiap kali makan. Setiap kali makan ya, ngemil termasuk makan nggak?
1: Kayaknya sih makan juga sih.
0: Nah, makan ya, kan? Iya, tetap aja makan. Ngemil tuh makan, karena yang dimakan kan ada komposisi lemaknya, ada proteinnya. Yeah. Jadi masukkan serat di setiap kali makan. Jadi nih, mau ngemil apa ya, ngemil bakwan. Nah, sambil deh tuh, krauk-krauk si misalnya timunnya yang gampang ya. Nah, satu gigit bakwan, satu gigit timun, satu gigit bakwan, satu gigit timun gitu. Coba deh, perbaiki seratnya. Ya, yang pertama perbaiki seratnya. Yang kedua, perbaiki proteinnya. Coba perhatikan, kalau kita makan antara nasi sama lauk, yang kelihatan di piring apa? Nasinya kan? Bukan lauknya kan? Kadang lauknya sedikit banget. Apalagi kalau misalnya, kalau orang zaman dulu katanya anaknya banyak tuh ya, dikit banget lauknya, nasinya segunung gitu. Nah ini coba, si proteinnya atau lauknya hampir sama dengan nasinya. Ya, porsinya. Tadi yang pertama sayur, yang kedua protein, yang ketiga adalah air, air putih. Perbaiki hidrasinya, karena orang sering sekali cairannya kurang. Kalau cairannya kurang, karena badan kita 70% isinya air, apa-apa jadi nggak lancar. Ya, jadi air harus diperbaiki. Dalam
2: tumor ini
0: air putih ya, bukan air yang lain ya.
1: Iya.
0: Itu terutama tiga hal itu.
1: Oke. Okay. Nah, anak muda hari ini kan ibaratnya sering mengenal istilah clean aging, diet, defisit kalori, intermittent fasting, sampai cheat day. Apakah semakin banyak istilah diet berarti kita semakin paham gizi, atau justru semakin bingung nih dok?
0: Kalau menurut saya sih nggak terlalu paham ya, mungkin lebih cenderung ke bingung ya. Mau kemana sih ini, apa sih yang dipilih gitu kan? Saya coba ini, coba ya, misalnya kayak defisit kalori, apa sih defisit kalori, apakah cukup dengan mengurangi karbo itu udah benar gitu. Jadi kalau misalnya defisit kalori itu kita hitung dulu tuh, sebenarnya badan kita butuhnya sehari berapa. Masing-masing orang akan berbeda ya, tadi tergantung komposisi tubuhnya dan tergantung aktivitas fisik dia ya. Kebutuhan kita hari-hari itu dilihat dari namanya basal metabolik atau kebutuhan-kebutuhan dasar tubuh. Kemudian aktivitas fisik kita seperti apa? Nah, itu adalah faktor yang digunakan untuk menghitung. Tiap-tiap orang tentu berbeda dong, berapa dasarnya dan berapa aktivitas fisiknya. Nah, bagaimana dengan untuk defisit? Yang namanya defisit berarti kita mengurangi ya, mengurangi dari yang semestinya kita makan. Mengurangi bisa mengurangi dari 5%, 10%, ataupun sampai ekstrim sampai 70% dari kebutuhan. Nah, apakah yang dilakukan saat ini yang namanya defisit kalori sudah benar? Ya itu tadi, harus dikonsultasikan. Belum tentu yang sudah dikerjakan adalah hal yang benar. Bisa jadi yang dia defisit, dia batasi adalah misalnya proteinnya yang ternyata tubuh kita membutuhkan itu. Bisa jadi yang dia kurangi adalah seratnya, dia gantikan dengan buah. Padahal yang kita butuh adalah serat dari sayuran, bukan dari buah gitu. Yang seperti itu. Nah, misalnya kayak intermittent fasting. Katanya jendela makannya 12 jam, 8 jam,
1: 6
0: jam gitu. Itu balik lagi, tadi kan yang Mbak tanyakan, mana yang lebih penting, jenisnya, jumlahnya, atau waktunya? Ya kan? Ini kan berhubungan dengan waktu makan. Karena ada beberapa yang men-skip makanan, justru di waktu makan berikutnya dia jadi gila. Makannya jadi lebih banyak dari yang semestinya. Itu yang sebenarnya nggak bagus. Jadi skipping itu dalam beberapa penelitian pun menunjukkan hasil yang tidak bagus. Jadi memang sudah wajarnya manusia itu makan bisa beberapa kali. Hanya saja kita harus menentukan waktu makannya, apa yang mau dimakan, bagaimana komposisinya, komposisinya dan jumlahnya, seperti itu.
1: Oke. Nah, dok, kalau isi piring kita tuh bisa bicara. Kira-kira piring orang Indonesia hari ini tuh paling sering mengeluhkan apa?
0: Piringnya mengeluh. Piringnya mengeluh nggak ada serat. Nggak ada serat. Isinya kalau nggak lemak, ya karbo.
1: Benar.
0: Kalau nggak lemak, karbo. Antara itu. Coba dilihat lagi. Karbonya ya mungkin nggak nasi ya. Anak-anak sekarang agak keren sedikit. Misalnya isinya kentang. Atau misalnya spaghetti, agak keren nih misalnya spaghetti. Coba lihat deh, toppingnya spaghetti pernah nggak ada sayuran? Ada sih ya, buat garnish ya, buat hiasan doang. Tapi ya memang cuma buat hiasan, nggak dimakan. Mestinya itu dimakan, itu pun dimakan jumlahnya masih terlampau sedikit gitu. Itu sih.
1: Jadi ternyata teman produser udah tahu nih ya. Jadi jangan karbunya doang. Karena kan biasa serat itu jadi satu-satu kayak makanan yang gak disukai. Sayur-sayuran dokter.
0: Selain sayur sebenarnya ada sumber yang lain. Seperti agar ya. Ataupun makanan-makanan agak-agak yang jarang ketemu tuh kayak chia seed ya. Terus ada namanya oat. Kemudian kalau pernah makan ada namanya bekatul, itu juga serat. Paham bekatul, Mbak?
1: Ini baru dengar, dokter. Karena kalau aku biasanya kalau merasa kurang makan sayur, aku 2 sendok makan chia seed.
0: Kalau chia seed ya? Boleh ditambahkan chia seed. Cuma sih kalau lebih bagus lagi kalau ketemu sayur, karena zat warna pada sayur itu mengandung namanya phytochemical. Jadi zat warna dan
1: ya.
0: sayur itu ada manfaatnya untuk tubuh kita.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Oke deh, teman pro 2, kita masih bersama dengan Dr. Feni Amalia, spesialis gizi klinik. Kita akan lanjut lagi bahas tentang makan cerdas, hidup berkualitas, gizi sehat di tengah gaya hidup serba cepat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Jangan malam.
1: Oke, tahun Pro 2, kita lanjut lagi nih untuk di jaga malam, jaga galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi dan bersama bintang tamu kita ada Dr. Feni Amalia, spesial ahli gizi klinik. Oke, dokter.
2: Ya.
1: Kedengaran suara?
2: Ya, kedengaran.
1: Nah, kita lanjut lagi, dokter.
2: Ya.
1: Kita hidup di era ketika makan tuh bisa datang dalam hitungan menit.
2: Ya.
1: Apakah mudah mendapatkan makanan justru membuat kita tuh semakin sulit makan dengan sehat?
2: Ya, benar. Makin gampang ya, sekarang tinggal pencet, udah datang sendiri ya makanannya. Gak kayak dulu ya. Kalau mau beli apa, harus nyamperin ke tempatnya, baru dapet tuh makanan. Nah, itulah kenapa akhirnya, kalau dari data, angka kegemukan di Indonesia itu makin meningkat. Karena ya tadi, semua serba mudah, kita mau makan apa, itu tinggal pencet, makanannya datang. Kemudian, karena tinggal pencet, kita kan nggak bergerak tuh. Cuma tinggal duduk aja, makanannya udah datang, tambah nggak bergerak. Dan biasanya, makanan-makanan yang tersedia itu rata-rata tinggi lemak dan tinggi gula. Otomatis, itu akan makin memperberat keadaan. Itu kan kita lakukan selama bertahun-tahun tuh. Bukan sekali dua kali ya.
1: Iya.
2: Bertahun-tahun kita lakukan. Nah, jadi dengan semakin gampangnya, dengan kemajuan teknologi, dan semakin mudahnya mendapatkan makanan untuk saat ini, namun komposisi makanan yang biasanya dipilih adalah makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak, akhirnya itu adalah merupakan penyumbang ikut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kegemukan saat ini di Indonesia. Gitu.
1: Oke. Nah, dokter, anak muda itu kan sering berkata, saya tuh nggak punya waktu untuk makan sehat. Apakah makan sehat memang membutuhkan waktu, uang, dan kemampuan masak yang besar?
2: Sebenarnya nggak juga. Jadi balik lagi, makanan yang dipilih seperti apa? Makanan yang sehat tidak berarti mahal. Ya, kayak tadi saya bilang, buat sayur, ambil aja atau bekal aja timun. Timun rasanya nggak terlalu mahal ya, kalau buat seratnya ya.
1: Yeah.
2: Mahal tuh kalau misalnya belinya sawi yang romans tuh, yang makanan hidroponik ya, itu mungkin mahal.
1: Yeah.
2: Tapi ya kalau misalnya kayak wortel, tomat merah gitu ya, sawi putih, kayaknya nggak semahal itu deh. Terus, butuh waktu lama ya? Nggak juga. Lah, kayak tadi seratnya, nggak perlu dimasak juga bisa. Tinggal dibekal aja, dibawa. Dicuci bersih, misalnya tomat merah atau tadilah, timun yang gampang. Ataupun misalnya buncis. Ya, buncis misalnya di ya rebus atau dikukus, kalaupun nggak diapa-apain juga buncis enak tuh dimakan gitu ya, dikunyah-kunyah gitu ya. Kemudian harus mahal, misalnya proteinnya harus misalnya salmon atau apa, enggak, bisa kok telur bisa, enggak jadi masalah, ayam juga bisa, tapi catatannya enggak dengan kulitnya, ayamnya saja, ya daging ayamnya saja, enggak mesti daging yang mahal-mahal kok, ikan juga bisa ya, tahu, tempe, enggak apa-apa, enggak perlu yang mahal, waktunya bagaimana,
1: intervensi. Kalau hanya punya waktu 10 menit untuk makan, bagaimana cara membuat pilihannya tetap relatif sehat?
2: Oke, waktunya cuma sebentar nih, tapi saya mau terpenuhi semua. Pilihan pertama boleh namanya makanan cair. Makanan cair itu bentuknya susu. Jadi jangan salah kaprah, susu itu adalah makanan, ya, tapi bentuknya cair. Nah, perhatikan namanya informasi nilai gizi kalau setiap kita membeli apapun produknya ya. Nah, dalam hal ini adalah makanan cair atau susu. Di situ akan ada semua tuh. Berapa persajian, berapa banyak karbohidratnya, berapa banyak proteinnya, berapa banyak lemaknya, bahkan kadang beberapa makanan cair yang bagus tuh ada sudah dilengkapin vitamin gitu ya, ada seratnya juga. Nah, kalau mau cepat silakan konsumsi makanan cair namanya dalam bentuk susu. Jadi susu itu bukan minuman, makanan tapi bentuknya cair. Jadi dia bisa langsung cepat serap dan cepat menyajikannya. Nah, kalau misalnya makanan lain yang bisa saya makan dalam waktu cepat nih, tapi tergabung semua di dalamnya. Kalau saya contohnya nih ya, perkedel. Di situ kita isi tuh sumber karbonya dari kentang, ya. Yeah. Terus sumber proteinnya daging cincang atau ayam cincang. Kasih deh sayurannya apa? Mau brokoli boleh, mau wortel boleh, ya. Tinggal kita modifikasi. Terus udah tinggal dimasak, dimakan. Gak sampai 10 menit. Bisa juga bikin frozen food gitu.
1: Baik, dokter. Bagaimana kalau dokter melihat kebiasaan sarapan dilewatkan, makan siang terlambat, lalu malamnya makan banyak?
2: Nah, itu tuh yang salah tuh. Seperti yang tadi saya bilang, banyak penelitian yang sudah membuktikan kalau men-skip salah satu waktu makan, terutama sarapan ya, dengan alasan kayaknya nggak sempet nyiapinnya, nggak sempet makannya gitu. Padahal makan bakwan sempet ya sebenarnya ya. Apa sih yang sebenarnya nggak sempet? Sebenarnya sempet, cuma males aja gitu. Nah, di siangnya makannya mulai banyak, di malam lebih-lebih lagi, ntar bisa tambah martabak, bisa tambah misalnya apa sih yang sering dimakan malam, terutama martabak ya, biasanya ya sate gitu ya, jadi banyak. Nah, itu tuh yang kayak begitu, kerja badannya, kerja tubuhnya mendadak berat di saat di satu waktu ketumpahan makanan yang langsung banyak, tubuhnya langsung capek kerjanya. Perhatiin deh, saat makan terlalu banyak itu tubuh akan merasa lebih lelah ketimbang makan yang sedikit-sedikit tapi sering, karena tubuh tuh kaget ketumpahan apa ya, ketumpahannya. Kayak misalnya rata-rata kan kita makanannya tuh tinggi gula dan tinggi lemak. Nah, saat makan gulanya banyak nih, tinggi tuh, naik deh, lonjakan darahnya naik. Iseng aja cek, gula darahnya bisa tiba-tiba tinggi. Nah, tubuh yang kebanyakan gula itu kan ada perintah dari otak, ini gulanya banyak nih, lu harus pakai nih buat sumber tenaga. Nah, itu diproduksilah yang lain buat ngerjain itu. Kan akhirnya baru semua kerja keras tuh, karena ketumpahan, tiba-tiba banyak. Nah, lain cerita kalau kita makannya dikit-dikit, badannya nggak kaget gitu. Itu sih salahnya kalau kita melewatkan satu waktu makan. Nah, itu ya kalau dilakukan secara berulang, tubuh itu ada batas waktunya. Oke, di awal dia bisa mengatasi hal itu. Namun, setelah sekian lama, dia udah gak bisa ngatasin lagi. Muncul dah tuh, sakit-sakit yang tren-tren sekarang. Gula, seperti sakit gula ya, diabetes ya. Nah, mungkin mulai ada hipertensinya juga, seperti itu.
1: Oke, dokter, lanjut lagi nih, makin seru lagi dokter. Jadi ilmu tambah lagi, bukan soal makan, yang penting kenyang, tapi kita juga untuk porsinya. Nah, kali ini dokter, kopi kan sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Kapan kopi masih menjadi teman, dan kapan mulai menjadi masalah?
2: Oke, ya ini ya, kopi ya. Sekarang pertanyaannya, yang dikonsumsi kopi beneran atau kopi bohongan? Maksudnya gini, sekarang tuh kan semua kopi tulisannya ya. Nah, berapa persen sih kopinya yang ada? Kalau menurut saya sih rata-rata sekarang kopi bohongan. Kopinya sedikit doang, yang banyak kalian itu rata-rata ya, kopi yang boleh dikonsumsi itu ya sekitar 1 sampai 2 gelas per hari. Hanya kopi, catatan, hanya kopi, bukan dengan teman-temannya. Tapi kalau sudah ada temannya seperti creamer, sirup, gula, nah itu udah nggak temenan lagi dia, ya. Karena si gula dan teman-temannya ini bikin adiksi. Nggak cukup satu gelas kopinya, bisa bergelas-gelas. Dan itu adalah sumber dari masalah itu. Jadi kita harus bedakan dulu kopi beneran atau kopi bohongan. Kalau kopi beneran masih boleh 1 sampai 2 gelas per hari. Tapi kalau kopi bohongan, ya itu tadi nabung penyakit namanya. Gitu.
1: Oke. Terus bagaimana dengan kebiasaan minuman manis? Boba, soda, minuman kekinian atau kopi dengan banyak gula? Mengapa kita sering tidak merasa sedang makan, padahal kalorinya bisa dikatakan cukup besar?
2: Ya, betul, setuju. Kalorinya gede banget itu. Kalorinya bisa sekitar 200-300 kalau misalnya kita konsumsi satu gelas ya, lengkap ya. Karena gini nih, si kayak tadi, kandungan manis pada minuman itu bentuknya sudah gula yang simplex istilahnya, karbo simplex. Jadi karbo simplex itu dia nggak perlu proses lama untuk diserap. Karena dia nggak perlu proses lama, dia cepat naikin gula darah. Kalau gula darah tiba-tiba cepat naik, sering ya. Ini kan biasanya kalau minum kopi bohongan tadi, atau misalnya kayak minum boba, Thai tea, atau apapun itu, kita nggak ngerasa kenyang. Tapi kita akan ada rasa pengen lagi nih, gitu. Pengen lagi, kayaknya satu tuh kurang, gitu. Nanti mau lagi. Karena si gula itu punya zat yang bikin adiksi namanya. Jadi dia narkoba juga sih sebenarnya, bikin nagih. Perhatiin deh, kalau orang yang udah kebiasaan minum minuman manis, minum soda ya, minum sirup, dia pasti akan minta lagi dan minta lagi. Dan kalau memang jadi kebiasaan, jumlahnya biasanya akan semakin meningkat. Karena tadi si gula bikin adiksi. Nah, gula yang simplex tadi yang bikin lonjakan gula di dalam pembuluh darah cepat, lama-lama yang namanya insulin yang diproduksi sama pankreas itu dia udah gak sensitif lagi. Akhirnya gula darah naik. Kemudian lama-lama jadilah sakit namanya diabetes mellitus atau kencing manis. Seperti itu.
1: Oke. Terus mana yang perlu kita waspadai? Makan yang terlihat banyak atau justru minuman yang kalorinya tidak terasa?
2: Lebih harus khawatir terhadap minuman. Karena dia sifatnya cepat serap, udah simplex, udah ukuran yang kecil-kecil. Kalau makanan, dia masih butuh proses di dalam tubuh untuk diserap. Gitu. Jadi proses minuman untuk diserap itu lebih cepat dibandingkan dengan makanan. Jadi berhati-hatilah terhadap minuman-minuman manis ataupun minuman-minuman bersoda dan minuman-minuman manis dengan kata lain dari gula ya. Kadang kita taunya awarenya, ini gak ada gulanya nih gitu. Nah, gula itu punya banyak nama lain. Punya banyak nama lain gitu ya. Seperti sirup, itu termasuk gula ya. Maltosa, sukrosa, fruktosa ya. Itu semua gula. Cuma dia gak ngomong ini gula gitu. Jadi kesannya kita gak makan gula kok gitu.
1: Terus untuk anak kos atau pekerja yang sering mengandalkan nih, mie instan dokter, gorengan, nasi padang, ayam geprek, atau makan cepat saji, apakah makanan tersebut harus dihindari total?
2: Untuk dihindari total enggak juga ya. Pada tadi kasus-kasus yang anak kos ya dan teman-temannya, hanya saja saya tekankan di sini tambahkan seratnya. Tolong tambahkan seratnya. Di ayam geprek ada nggak sih sayurnya? Paling cuma timun 2 iris ya. Nah, tolong ditambahkan seratnya. Tambahkan seratnya paling tidak menjadi 2 atau 3 kali lipat dari yang dia sediakan. Kemudian saat makan, usahakan seratnya yang terlebih dahulu habis dibandingkan dengan porsi karbohidratnya. Seperti itu.
1: Oke. Nah, dokter, ini seandainya ada pertanyaan nih. Dokter, kalau saya anak kos dan ruang makan saya tuh terbatas, Apa contoh piring hemat tetapi tetap bergizi?
2: Pilihannya.
1: Ya.
2: Rumit juga ya, hemat tapi bergizi.
1: Anak kau.
2: Pilihannya harus belanja. Harus belanja, terutama sayurnya. Biasanya kan kalau sayur susah tuh di makanan yang disediakan. Kayak tadi, geprek, sayurnya dikit, ya. Pecel lele, sayurnya juga dikit, ya kan? Nah, jadi untuk sayurnya mau nggak mau belanja. Jajan tuh, main-main ke pasar, cari aja yang gampang-gampang. Ya kayak tadi, timun, tomat, ya, selada, ya. Nah, apalagi tuh, kemangi, ya, tambahkanlah itu di dalam makanannya. Kalau misalnya saya nggak bakalan sempet nih masak bikin ayam goreng juga susah kayaknya gitu. Nah, kayak misalnya ayam goreng nih, fried chicken, silakan dimakan, tapi bajunya dibuka. Paham nggak bajunya dibuka?
1: Kulit.
2: Nah, iya, bajunya itu dibuka, yang kriuk-kriuk udah tinggalkan. Katakan tidak pada yang kriuk-kriuk. Silakan makan dagingnya, tapi tidak dengan kriuk-kriuknya. Seperti itu.
1: Oke, tar paham Tom Prodo ya. Yang anak kos, simpel banget ternyata. Kita gak usah beli di luar belanja. Ya dokter ya.
2: Iya, main-main ke pasar lah sebentar.
1: Oke. Baik, Tom Prodo, kita masih lanjut lagi di Jaga Malam bersama dengan Dr. Feni Amelia, Special Gizi Clinic. Tetap bersama Prodo Jambi. Dokter, kita lanjut lagi setelah

0: masih bersama dengan Dr. Feni Amalia. Dokter.
1: Ya, okay.
0: Sekarang kita lanjut lagi nih pada mitos yang katanya sehat belum tentu sehat. Ya. Jadi ini mitos atau fakta? Oke, dokter?
1: Oke.
0: Nasi putih adalah musuh diet. Mitos atau fakta?
1: Mitos. Nasi putih bukan musuh. Ya, justru kalau dibandingkan dengan roti, mie, bihun, dan teman-teman yang terbuat dari tepung, nasi putih jauh lebih baik gitu, dan kita tetap butuh namanya karbohidrat.
0: Kalau ingin kurus, jangan makan malam.
1: Enggak juga, tergantung, itu mitos. Jadi boleh makan malam, tapi harus memperhatikan komposisi makanan yang dikonsumsi. Ya, bukan tinggi karbo, bukan tinggi lemak, tapi usahakan serat dan protein yang lebih banyak dibandingkan yang kedua tadi.
0: Oke, lanjut dokter. Ya. Buah boleh dimakan sebanyak-banyaknya karena semuanya sehat.
1: Enggak. Jadi buah tidak boleh dimakan sebanyak-banyaknya. Tetap ada batasan. Buah, terutama yang matang, itu kandungan gulanya tinggi. Jadi dia termasuk karbohidrat yang simplex. Jadi buah matang dibatasi. Boleh dikonsumsi hanya dalam jumlah terbatas sekitar ya 2-3 buah per hari untuk orang yang normal ya, bukan yang dalam keadaan dengan sakit tertentu seperti itu.
0: Oke. Lanjut dokter. Ya. Madu dan gula aren lebih sehat daripada gula putih. Jadi boleh lebih banyak.
1: Nah, itu mitos. Judulnya sama-sama gula aja, ya. Sama itu. Sama-sama gula simplex. Cuma bentukannya berbeda. Yang satu warnanya putih, yang satu warnanya coklat, yang satu bentuknya cair. Mereka adalah hal yang sama. Jadi sama. Gak ada yang satu lebih baik dari yang lain. Tidak. Tetap dibatasi jumlahnya. Seperti di tumpeng gizi seimbang tadi. Dia masuk ke dalam gula. Gitu.
0: Lanjut dokter, minum jus buah sama sehatnya dengan makanan atau makan buah utuh?
1: Salah, lebih baik makan buah utuh ketimbang minum jus. Karena saat makan buah utuh, kita mendapatkan serat dari buahnya, kemudian kita ada namanya mengunyah. Ya, itu merangsang enzim-enzim untuk keluar lebih baik, seperti itu. Sedangkan kalau jus, itu sudah bentuk dalam bentuk cair, sehingga dia lebih cepat menaikkan kadar gula darah.
0: Aji dokter, ya. Sarapan adalah makanan paling penting sepanjang hari.
1: Paling penting?
0: Ya.
1: Tidak juga, sama pentingnya dengan makanan yang lain. Tapi sarapan tidak boleh dilewatkan, dan komposisi makanan untuk sarapan sesuai dengan tumpeng gizi seimbang.
0: Oke, lanjut dokter.
1: Ya.
0: Makan sedikit, tapi sering, pasti lebih sehat.
1: Makan sedikit lebih sering dengan komposisi yang benar, lebih sehat dibandingkan makan yang cuma sekali, tapi langsung banyak.
0: Oke, detox atau jus detox bisa membersihkan racun dari tubuh. Mitos atau fakta?
1: Untuk membersihkan racun pada prinsipnya bukan masalah detox atau jus detox, tapi lebih memilih komposisi makanan yang kita akan konsumsi. Dan lebih baik mengkonsumsinya dalam bentuk bahan makanan sumber, bukan yang sudah diekstraksi. Kedengeran.
0: Sedang banyak terbakar.
1: Enggak. Bukan berarti keluar banyak Jadi misalnya nih kita udah tahu nih tadi makan sayur, mestinya makan sayur, nggak boleh digantiin buah. Tapi kan teman-teman sekitar, lingkungan sekitar kan sering biasanya diledekin ya. Alah, masa makan sayur gitu kan. Gini, begini, begini, begini gitu ya, suka diledekin. Nah, itu akan mempengaruhi gitu. Kemudian seperti misalnya di tempat kerja, kita butuhnya ini, tapi yang tersedia tidak seperti yang kita butuhkan. Akhirnya kita akan menyesuaikan dengan apa yang tersedia untuk kita konsumsi gitu. Nah, balik lagi kalau sudah seperti tersebut, balik lagi ada masalah faktor kebiasaan dan disiplin ya, disiplin juga. Jadi kalau memang kita mau sehat, kita harus konsisten. Meskipun lingkungannya tidak mendukung, tapi ada waktunya kita harus mengembalikan ke keadaan yang semestinya, seperti itu.
0: Oke. Seberapa besar dipengaruhi kurang tidur, stres dan begadang terhadap nafsu makan, serta berat badan dokter?
1: Wah, banyak itu pengaruhnya. Cukup besar pengaruhnya ya. Begadang, stres ya, terhadap berat badan dan keinginan untuk makan. Karena semua itu berhubungannya ke susunan saraf pusat namanya, ke otak. Jadi di otak itu nanti ada namanya hormon lapar kenyang. Dan itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan seperti begadang, stres, dan ya terutama itu begadang dan stres ya. Kan ada orang yang mengalihkan saat dia stres, yang bisa mengatasi stresnya salah satunya adalah dengan makanan. Dan biasanya makanan-makanan yang dipilih adalah makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak.
0: Oke, dokter, kita ini sering mendengar kalimat, yang penting olahraga. Benarkah olahraga bisa menebus pola makan yang buruk?
1: Sebenarnya, tadi harus tahu dulu komposisi tubuhnya seperti apa, sehingga bisa menentukan olahraganya yang harus seperti apa yang dipilih. Jadi tidak asal olahraga, tidak asal bergerak ya. Mungkin di awal untuk orang-orang yang biasa tidak berolahraga, masih bisa kita katakan yang penting bergerak. Namun saat kita sudah tahu bagaimana komposisi tubuh

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: sampai malam. Seperti apa contoh pola makan sederhana satu hari yang realistis, bukan pola makan ideal di atas kertas.
1: Oke, untuk orang yang kayaknya sibuk banget ya, anak muda yang sibuk banget dari pagi sampai malam, yang pertama saat kamu mau memulai aktivitas, siapkanlah terlebih dahulu air putih yang harus kamu konsumsi. Paling enggak, ya kan sekarang banyak ya tumbler yang cakep-cakep ya. Satu, yang kedua, bekal sayuran. Bekal, bekal. Karena kalau nggak dibekal, biasanya makanan yang akan kalian konsumsi itu akan sangat kurang sekali sayurannya. Yang ketiga, silahkan membeli makanan siap saji, tapi dengan catatan komposisinya seperti tumpeng tadi. Ya, komposisinya seperti tumpeng tadi. Kan sayurannya dari bekal nih. Nah, jadi sayurannya bukan cuma dilihat-lihat, tapi harus dimakan barengan dengan makanannya. Usahakan membagi makanan yang kamu akan konsumsi dalam satu hari dalam 3-4 kali waktu makan, seperti itu.
0: Terus, bagaimana cara dokter untuk membaca label gizi tanpa harus menjadi ahli gizi? Apa 2 atau 3 angka yang paling penting diperhatikan?
1: Untuk informasi nilai gizi pada makanan-makanan yang sudah siap ya, seperti makanan-makanan kemasan, itu tertera dengan jelas di balik makanannya tuh. Biasanya ada tuh informasi nilai gizi. Perhatikan, baca dengan baik persajian. Ingat, bacanya persajian. Jadi satu bungkus itu untuk berapa kali saji. Nah, kandungannya yang dipaparkan di sana adalah persajian, bukan untuk satu bungkus. Misalnya nih, mie. Misalnya mie ya. Kan ada tuh mie yang dalam satu bungkus ada isinya berapa. Nah, baca itu persajiannya untuk satu bungkus atau untuk satu buah mie gitu, satu buah mie. Jadi perhatikan, nanti ada karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa, dan natrium. Perhatikan, biasanya untuk makanan kemasan kadar natriumnya akan cukup tinggi. Natrium ini kalau sangat tinggi, kita akan berisiko untuk mengalami gangguan pada tekanan darah. Jadi sebisa mungkin dilihat kadar natrium normalnya dibutuhkan itu sekitar 1.500 sampai 2.000 mg per hari. Seingat saya, satu bungkus mie, ya, tanpa menyebutkan merek ya. Pokoknya intinya mie ya, mie kemasan, itu natriumnya sekitar 500 sampai 600-an. Ya, nah itu sudah menghabiskan lebih kurang setengah dari jatah natrium kita sehari. Sedangkan kita kayak misalnya makanan lain kan, terutama membutuhkan natrium. Natrium itu terutama sumbernya dari garam. Kalau makanannya nggak terasa ada garamnya, biasanya nggak mau dimakan kan? Gitu. Itu yang harus diperhatikan.
0: Oke. Kalau seorang ingin mulai hidup lebih sehat Senin nanti, tapi selalu gagal setelah 3 hari. So, apa nih strategi agar perubahan pola makan bisa bertahan berbulan-bulan?
1: Oke. Balik lagi. Niat awal. Kuatkan niat. Jadi kalau niatnya masih goyang-goyang, biasanya ya gitu, balik lagi dan balik lagi. Biasanya niatnya mulai bagus kalau sudah muncul sakit pada badannya atau sudah ada keluhan pada badannya. Nah, yang awal sekali itu tadi niat. Kalau niatnya sudah kuat, kemungkinan besar apa yang sudah dijalankan akan diteruskan dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau masih tadi mencela-mencela ya, nah itu ya gak bagus, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering on off, maksudnya diet enggak, hasil parameter metaboliknya secara laboratorium jauh lebih jelek dibandingkan orang yang konsisten, seperti itu.
0: Terus apa kita harus menunggu hasil medical check up buruk baru kita peduli dengan gizi?
1: Enggak, mestinya dengan melihat lingkungan ya, dengan melihat lingkungan untuk saat ini tidak menunggu tua baru kena penyakit ya. Yang muda-muda pun sudah kena penyakit-penyakit yang serem-serem. Jadi kalau menurut saya tidak menunggu

0: kita batasi, itu akan berbeda hasilnya dengan saat ini belum ada apa-apa, sudah kita perbaiki gitu. Kualitas hidupnya akan jauh lebih baik yang membatasi dari awal ketimbang yang sudah ada penyakit baru mau memperbaiki gitu.
1: Terus dokter, kalau tubuh kita dan rumah yang akan kita tinggali seumur hidup, apa pesan dokter untuk generasi muda supaya mulai memperlakukan dengan baik?
0: Untuk para generasi muda, dengan banyaknya gempuran ya, dengan banyaknya gempuran yang ada di sekitarnya, yaitu tadi makanan siap saji banyak, minuman-minuman yang enak di lidah banyak ya, kita harus pintar memilih apa yang dibutuhkan tubuh kita ya, karena apapun yang enak rasanya hanya terasa enak di dalam mulut, begitu ditelan udah nggak ada terasa enaknya lagi, nggak ada bedanya yang tadi rasanya pahit sama yang rasanya manis begitu udah ditelan. Tapi akan berbeda hasilnya setelah apa yang kita telan tadi diserap oleh tubuh. Seperti itu.
1: Oke, sekarang dokter jawab cepat dokter ya.
0: Ya.
1: Nasi atau tidak nasi?
0: Nasi.
1: Sarapan wajib atau situasional?
0: Wajib.
1: Kopi boleh atau tidak?
0: Boleh, tanpa teman.
1: Gorengan, haram atau masih bisa?
0: Masih boleh, dengan sayuran.
1: Diet ketat, perlu atau tidak?
0: Tidak.
1: Diet cerdas. Apa dokter?
0: Diet cerdas.
1: Diet cerdas. Oh, berarti beda diet ketat dengan diet cerdas?
0: Beda. Kalau ketat kan dia membatasi semua. Kalau cerdas kita memilih apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita dengan jumlah yang sesuai.
1: Baik. Makan malam. Boleh atau tidak?
0: Boleh, asal dengan komposisi yang betul.
1: Jus atau buah utuh?
0: Buah utuh.
1: Air putih atau minuman manis?
0: Air putih.
1: Diet berdasarkan tren media sosial, lanjut atau hati-hati?
0: Bagaimana?
1: Diet berdasarkan tren media sosial,
0: atau?
1: Lanjut atau hati-hati?
0: Hati-hati.
1: Satu kata untuk menggambarkan pola makan sehat.
0: Harus dinikmati.
1: Oke. Nah, closing question. Dokter, sebelum kita tutup di Dokter Feni ya, acara jaga malam kita hari ini. Kalau ada satu kalimat, pesan yang ingin Dokter Feni sampaikan, titipkan kepada anak-anak muda Jambi tentang makanan, tentang kesehatan dan masa depan mereka. Silakan. Apa yang ingin sampaikan?
0: Yang ingin saya sampaikan adalah konsumsi atau makan dan minumlah apa yang sangat dibutuhkan oleh tubuhmu. Jangan apa yang enak di dalam mulutmu. Itu
1: okay.
0: Saja.
1: Singkat dan padat dokter ya, berkualitas. Baik, tahun kedua Jambi. Tidak terasa satu jam bersama kita di Jaga Malam. Jaga Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi, teman-teman terbaik kamu. Harus sampai di penghujung cerita. Malam ini kita akan belajar satu hal penting. Makan cerdas bukan berarti harus mahal atau rumit. Makan cerdas adalah tentang mengenali kebutuhan tubuh, memilih dengan bijak, dengan tidak menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk mengabaikan kesehatan. Karena hidup yang berkualitas tidak dibangun dalam satu malam. Ia hidup dapat dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari. Termasuk dari apa yang kita letakkan di atas piring. Baik dokter Feni Amalia.
0: Ya.
1: Terima kasih dokter.
0: Ya, sama-sama.
1: Malam hari luar biasa tahun Pro 2. Kita bersama dengan dokter spesialis gizi klinik, dokter Feni Amalia. Terima kasih atas ilmu dan inspirasi yang dibagikan malam hari ini.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Oke, teman Pro 2, masih bareng Angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih? Atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu? Tapi ini teman Pro 2 nih ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau Anda sih nggak bakal nolak ya.

0: Tadi aku lihat berita, banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

90,9 FM Produe JMB, teman terbaik kamu deh. Buat kalian semuanya, kamu termasuk tim yang sarapan atau enggak? Karena gini ya, banyak banget orang kalau mau aktivitas, aduh kayaknya enggak keburu deh kalau sarapan, ya udah deh nanti aja sekalian makan siang di rapel gitu. Waduh, rapel enggak tuh? Jadi teman Produe, harus kamu tahu bahwa sarapan itu adalah makanan terpenting. Kenapa terpenting? Jadi dalam sehari ini membantu mengawali metabolisme dan memberikan energi untuk aktivitas sepanjang hari. Selanjutnya, sarapan ini bisa meningkatkan fokus loh. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan dapat meningkatkan konsentrasi, memori, dan kinerja akademik pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, sarapan sehat juga menyediakan nutrisi penting. Apalagi kalau misalnya sarapan yang seimbang, seperti mengandung serat, vitamin, dan mineral. Misalnya seperti oatmeal, dengan buah-buahan segar bisa menjadi sumber serat yang baik. Sarapan juga dapat membantu mengontrol berat badan dan mencegah rasa lapar yang berlebihan dan keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat di siang hari. Sarapan pun gak harus selalu manis loh. Di beberapa negara seperti di Turki, sarapan mungkin termasuk roti, keju, zaitun, dan telur. Jadi lebih gurih daripada manis. Sarapan juga dapat mempengaruhi mood nih teman Produe. Karena dengan sarapan yang sehat dan seimbang dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi resiko depresi. Jadi, sarapan yang baik dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Penting untuk memilih makanan yang bergizi untuk memulai hari dengan

obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon-like peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Sobat kreatif, seorang pria asal London, Inggris bernama Stephen Fry memiliki penghasilan 4 miliar rupiah per tahun hanya dengan menjadi tukang ledeng. Dilansir dari grid.id, Stephen Fry yang berusia 34 tahun tersebut bekerja di Pimlico Plumbers sekitar 5 tahun yang lalu dan sekarang telah menjadi tukang ledeng terbaik di perusahaan tersebut. Stephen menangani keluhan dari para pelanggannya yang tinggal di Kensington di sebuah kawasan orang-orang terkaya di London. Menurut Stephen, aku adalah salah satu tukang ledeng berpenghasilan terbaik di Pimlico, tapi juga satu yang paling lelah. Stephen bekerja seperti orang pada umumnya dari pukul 8 pagi hingga 6 sore, tapi ia bisa bekerja selama hampir 58 jam dalam seminggu, termasuk melayani panggilan tiba-tiba dari pelanggannya. Meskipun sering kelelahan, tidak ada yang membuat Stephen lebih bahagia selain bekerja sebagai tukang ledeng. Stephen senang melihat pelanggannya tersenyum setelah kerusakan di rumahnya sudah diperbaiki.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Isi surat Adolf Hitler yang terdesak kalah dalam persembunyiannya dilelang dengan harga sekitar 424,4 juta rupiah. Diberitakan oleh New York Post, pemimpin Nazi Adolf Hitler menyampaikan sebuah pesan terakhirnya dalam tulisan yang dijuluki catatan bunuh diri. Pesan telegraf tersebut dilelang oleh Alexander Historical Auction di Maryland, Amerika Serikat. Catatan tersebut ditawarkan dengan harga senilai 30 ribu US dollar atau sekitar 424,4 juta rupiah. Presiden Balai Lelang Bill Panagopoulos mengatakan telegraf tersebut pada dasarnya merupakan catatan bunuh diri Hitler. Pada catatan tersebut, Hitler menolak melarikan diri dari Berlin hanya beberapa hari sebelum ia mengakhiri hidupnya. Kala itu, kanselir Jerman tersebut mengirim memo bersejarah salah satu komandan favoritnya, Ferdinand Sörner, yang mendesaknya segera kabur dari ibu kota yang telah dikepung. Pada 26 April 1945, 2 hari setelah Hitler mengirim balasan telegraf ke Sörner, pemimpin Nazi itu ditawari kesempatan terakhir untuk terbang keluar Berlin. Namun, lagi-lagi dia menolaknya. Pada akhirnya, Hitler dan pasangannya Eva Braun bunuh diri di bunker Berlin pada 30 April 1945.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya, kan ada saldo. Masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Pernah nggak kamu menemukan peliharaan orang lain terus ngembaliinnya, tahu-tahu dapat hadiah? Ada seorang ibu di Depok, Jawa Barat, diberi imbalan 5 juta rupiah setelah berhasil menemukan kucing milik warga. Hadiah diberikan karena pemilik kucing menggelar sayembara. Nah, sayembara itu disebarkan lewat selebaran. Pemilik kucing berharap ada pihak yang membantunya untuk menemukan kucingnya yang hilang. Kucing yang hilang itu merupakan milik seorang YouTuber dan disc jockey bernama Firman. Jadi Firman mengumumkan sayembara 500 ribu rupiah bagi warga yang bisa menemukan kucingnya. Namun 3 hari berselang, belum juga dapat kabar, imbalan dinaikkan menjadi 2 juta rupiah. Dan seminggu kemudian ditambah lagi menjadi 5 juta rupiah. Nah, berdasarkan pamflet yang terlihat, selebaran sayembara tertempel di salah satu tiang listrik. Tertulis di sana, apabila menemukan kucing, tolong hubungi nomor tertera atau diantarkan langsung ke alamat. Bagi yang menemukan akan mendapat imbalan 5 juta rupiah. Terima kasih. Jadi ramai diperbincangkan, akhirnya salah seorang warga melihat kucing tersebut di dapur rumah. Dan dia pun langsung menghubungi sang pemilik kucing. Kemudian akhirnya kucing tersebut bisa ditangkap, lalu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan ibu-ibu yang menemukannya pun dihadiahkan 5 juta rupiah. Keren kan?

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

saw her eyes, way they twinkle in the light when she's.

0: jadi udah tahu ambil jurusan apa.
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu mau angkot ke sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. Channel.

0: sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Pagi teman Produo di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Produ FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Teman Produ, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more music.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Fira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional.
1: Politik,
0: hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 102 FM.
1: Selamat pagi Tampro 2 JMI, tepat di formasi 6 Oksyawera Tampro 2 di Info Pro 2. BMKG deteksi 2671 titik panas di Sumatera, Riau capai 235 hotspot. Tampro 2 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Pekanbaru, Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2671 titik panas di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat 4 September 2026 pukul 7 Oksya Barat. Perkirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar menyampaikan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan atau Sumsel yang mencapai 1.583 titik. Di Provinsi Riau, titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yaitu 79 titik. Kemudian disusul lagi Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik. Hotspot yang terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 28 titik, Palawan 27 titik, Siak 12 titik, serta Kuantan Singgigi 6 titik. Sementara itu Pekanbaru dan Kabupaten Kampar masing-masing terdeteksi 1 titik panas, dan lonjakan titik panas tersebut turut berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah termasuk Kota Pekanbaru. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini, dan lanjut lagi bersama Pro 2 Jambi di Selamat Pagi Teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Taman Pro 2 pagi hari ini di Spada. Aduh, sama saya Artes Tangga bakal temani kalian Taman Pro 2 untuk di pagi yang luar biasa meskipun sedikit berkabut Taman Pro 2 pagi hari ini, karena memang kondisi cuaca di beberapa wilayah termasuk Sumatera Taman Pro 2 dalam kondisi hotspotnya tertinggi. Baik Taman Pro 2 Jambi, sebelum kita akan berbagi informasi dari Pro 2 Jambi, kami informasikan juga nanti Taman Pro 2 tempat informasi untuk 9 Oksia Barat. Taman Pro 2 jangan lupa ya, kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta dan siar oleh Pro 2 seluruh Indonesia, yaitu Musikpreneur Pro 2 Network Taman Pro 2, tepat di formasi Semi Oksia Barat sebagai program musik dan kewirausahaan berjaringan Pro 2 Network. Baik Taman Pro 2, sebelum kita bakal berbagi informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi bersama saya Artes Tangga, kita bakal flashback dulu mengulas peristiwa terjadi pada tanggal 5 September. Taman Pro 2, pada tahun 1877, banjir besar akibat meluapnya Sungai Kuning di Tiongkok, sekitar 900 jiwa tewas. Pada tahun 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta dan Pakualam yang ke-8 menyatakan di Yogyakarta bahwa kesultanan atau kesultanan mereka adalah bagian dari Republik Indonesia. Dan pada tahun 1977, pesawat Voyager 1 diluncurkan ke angkasa. Pada tahun 2000, Tuvalu menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 2005, Mandala Airlines penerbangan 91 jatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Polonia Medan, Indonesia. 99 orang tewas di udara, sedangkan 44 orang menjadi korban jiwa di darat. Pada tahun 2024, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Tahun 2024, Paus Fransiskus menghadiri pertemuan lintas agama di Masjid Istiqlal Jakarta, mengunjungi terowongan silaturahmi, menandatangani deklarasi bersama dengan Istiqlal 2024, bertemu dengan para penerima manfaat organisasi amal di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia, dan memimpin Misa Akbar yang dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada tahun 2024, Indonesia meraih poin perdana dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, babak ketiga AFC setelah bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dalam match day pertama grup C kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, babak ketiga AFC di Stadion Kota Olahraga Raja Abdullah Jeddah. Baik Taman Pro Jambi, itu dia flashback mengulas peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 5 September. Lanjut lagi bersama Pro Jambi, Spada, selamat pagi Taman Pro 2.

Ternyata tidak sedikit orang terlihat lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi, bukan? Selain faktor genetik, ternyata sejumlah kebiasaan buruk yang tanpa disadari dilakukan sehari-hari bisa mempercepat penuaan dini. Kebiasaan yang bikin cepat tua itu berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat. Supaya proses penuaan dini bisa diperlambat, kita bisa menghentikan dan menghindari sejumlah kebiasaan tersebut. Dilansir Health and GQ, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bikin cepat tua. Sering konsumsi makanan olahan. Makanan olahan dan siap saji umumnya tinggi lemak, trans, dan natrium. Ternyata, keduanya bisa berdampak buruk bagi kulit, seperti memicu peradangan, sehingga bisa membuatmu kelihatan lebih tua. Suka makan makanan manis. Makanan dan minuman tinggi gula mampu memicu proses glikasi. Gula berlebih yang dikonsumsi akan menyatu dengan protein. Kombinasi keduanya bisa menyebabkan glikasi lanjutan atau AGE. Kegiatan ini dapat merusak kadar kolagen yang menjaga kekencangan dan kesehatan kulit secara menyeluruh. Rutin minum kopi. Siapa yang rutin minum kopi? Minuman kopi dicampur gula tambahan yang kini sangat mudah ditemukan sebaiknya dihindari, karena keduanya memiliki efek negatif terkait dehidrasi kulit. Kalau ingin menyeruput kopi, bisa minum versi tawarnya dan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar. Karena terlalu sering minum kopi bisa memicu rasa cemas, gangguan pencernaan, dan tekanan darah tinggi. Terlalu banyak duduk. Duduk selama berjam-jam dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Meski kamu sudah berolahraga secara teratur, peredaran darah ke kulit yang terganggu bisa membuat kulit dehidrasi. Sebaiknya, lakukan peregangan atau berjalan-jalan sebentar setiap 30 menit sekali, atau setidaknya tiap 2 jam, atau cobalah juga untuk sesekali bekerja sambil berdiri. Jarang minum air putih. Kurang minum air dapat menyebabkan dehidrasi yang berdampak buruk pada penuaan kulit. Agar kulit tetap kencang, cerah, dan bersih, tubuh harus tetap terhidrasi penting untuk memenuhi cairan tubuh dengan minum air putih. Stres berlebih. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Peningkatan drastis hormon satu ini mampu mempengaruhi kesehatan kulit, pencernaan, juga mental. Dengan stres berlebih, bisa menciptakan radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel, sehingga membuat penuaan dini yang menyebabkan kulit teksturnya kasar, berkerut, kendur, dan kusam. Kurang tidur berkualitas. Tidur sangat penting bagi kesehatan secara menyeluruh. Kurang tidur bikin cepat tua karena membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko sejumlah kondisi kesehatan. Merokok. Perokok aktif sebaiknya hentikan kebiasaan burukmu itu. Penelitian 2008 menemukan hubungan kuat antara merokok dan penuaan dini. Malas berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Pengiriman nutrisi ke sel-sel tubuh juga akan bertambah. Dengan begitu, pergantian sel di seluruh permukaan kulit yang berdampak pada kesehatan kulit dapat berjalan secara

Andika Nestor dengan lagunya Indonesia Ku. Baik, Tamro 2, sekarang lanjut lagi dengan informasi lifestyle. Tamro 2 yang kita bakal ulas di sini, Tamro 2. Sebenarnya makan malam tuh enggak masalah, Tamro 2. Cuma ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian buat kita semuanya, Tamro 2. Nah, di sini Kak Arta bakal ulas, Tamro 2, ngebahas tentang sering makan larut malam, dampak buruk pada tubuh. Beberapa orang mungkin sulit ya menghindari kebiasaan makan larut malam. Makan larut malam, terutama setelah sekian seharian atau ibaratnya aktivitasnya sibuk dengan pekerja atau rutinitas yang beraktivitas. Masalahnya, jika makan malam, kalau masalahnya ini teman produk itu, kalau makan malamnya terlalu larut, dilakukan hampir setiap hari atau everyday, atau terlalu dekat dengan waktu tidur, itu bisa membawa dampak buruk bagi tubuh. Nah, teman produk menurut ahli diet, waktu makan malam umumnya dianjurkan sekitar pukul 17 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau waktu makan malam menurut dari ahli diet Tampro 2 jam 5 sore sampai jam 7 malam atau setidaknya 3 jam sebelum tidur. Apabila waktu makan terlalu dekat dengan tidur atau jam tidur Tampro 2, tubuh akan tetap bekerja ketika seharusnya mulai beristirahat. Kondisi itu bisa memperbaruh atau mempengaruhi dan memperburuk Tampro 2 sejumlah fungsi tubuh dalam jangka panjang dan berdampak buruk kepada buruknya kesehatan. Jadi kalau misalnya

0: akan malam.
1: Itu sebenarnya waktunya jam berapa? Jam 5 sore sampai jam 7 malam. Itu waktu terbaik baru dari ahli diet. Atau nih ya, 3 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena kalaupun misalnya berdekatan dengan jam tidur teman pro 2, seharusnya kan kamu istirahat nih, bed rest teman pro 2. Tapi ternyata tubuh itu harus bekerja karena masih ada makanan yang harus diolah. Jadi memang sangat mengganggu untuk kesehatan dan juga itu bisa memperburuk dalam jangka yang panjang. So, apa yang terjadi pada tubuh? Kalau kita sering makan terlalu larut atau ibarat tuh terlalu larut malam teman pro 2. Yang pertama yang terjadi pada tubuh adalah mengganggu fungsi pencernaan. Diikuti dari laman Red Simple, fungsi metabolisme dan pencernaan tubuh itu mulai menurun menjelang malam hari. Nah, ini berkaitan dengan namanya ritme sirkadian atau jam internal tubuh yang turut mengatur berbagai fungsi tersebut. Akibatnya, kalau kita makan terlalu larut malam, pergerakan saluran pencernaan itu menjadi lebih lambat. Sehingga makanan terlalu larut malam yang pasti atur seperti kayak tengah malam, jam 12 malam, jam 1, jam 2, itu dalam porsi yang besar bisa meningkatkan resiko kembung, refleks asam, kram, sampai dengan namanya perubahan buang air besar. Untuk itu tetap mampro 2, tetap berada dalam posisi tegak setelah makan. Bisa membantu makan bergerak ke arah yang semestinya. Jadi habis makan gak boleh kita langsung rebahan. Itu mempengaruhi dari proses pencernaan tubuh kita teman pro 2. Apalagi makanya kayak tengah malam, larut malam, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Bener kan teman pro 2? Biasanya suka begadang seperti itu. Itu gak boleh teman pro 2. Karena apa? Kalau udah malam itu, pasti deh teman pro 2, tubuh tuh kayak udah terkonek. Oh, waktunya istirahat nih teman pro 2. Jadi metabolisme tubuh dan pencernaan tubuh itu mulai menurun menjelang malam hari. Karena udah terbiasa kalau malam berarti aktivitas kita berkurang. Jadi makan malam tidak diperbolehkan terlalu larut malam teman pro 2, setidaknya 3 jam sebelum tidur. Nah, kalau habis makan malam teman pro 2, sebaiknya jangan langsung tidur. Upayakan untuk teman pro 2 bergerak atau dalam posisi tegak. Kenapa? Karena membantu makanan bergerak ke arah yang semestinya. Nggak akan terjadi namanya refleks asam, kram di perut, sampai dengan perubahan buang air besar dan resiko kembung. Nah, teman pro 2, Kak Arta akan lanjut lagi nih mengulas sama pro 2 informasi buat kamu. Apa yang terjadi pada tubuh jika sering makan larut malam? Tetap bersama pro 2 Jambi. Jangan kemana-mana ya teman pro 2, karena kebiasaan anak muda kalau udah begadang pasti deh malam tuh udah apalagi kayak makan indomie lah, nasi goreng, nasi uduk, kan berat banget ya teman pro 2. Sementara tubuh juga butuh waktu istirahat. Nanti kita lanjut lagi mengulas apa yang terjadi pada tubuh kalau kita sering makan larut malam.

Jambi. Ladies, lagunya buat kalian ya, biar semakin semangat lagi buat para wanita dimanapun kalian berada, di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Karena Pro 2 Jambi bisa kamu dengarkan bukan cuma di frekuensi radio Tam Pro 2 ya. Selain di 90,9 FM, kamu bisa mendengarkan melalui aplikasi RR Digital. Cara gimana kata? Ya udah, kamu download aplikasi RR Digital, kamu tinggal klik. Nah, teman Pro 2, nanti situ ada Pro 2 dan kamu tinggal klik RRI Jambi dan bisa bergabung sama dengan Pro 2 dimanapun kalian berada. Atau kamu bisa bergabung melalui streaming rri.co.id. Kamu ketik Jambi dan kamu tinggal klik di situ, nanti ada Pro 2. Nah, jadi lebih mudah lagi mendengarkan Pro 2 dengan cara yang simple banget karena RRI sudah di ujung jari. Baik teman Pro 2, kita lanjut lagi mengulas apa yang terjadi pada tubuh kalau sering makan larut malam. Yang kedua, teman Pro 2 cenderung memilih makanan kurang sehat. Jujur, kalau udah larut malam, pasti otak itu udah makanan tuh yang udah gak sehat banget. Contohnya kayak Indomie, nasi uduk, nasi goreng, teman Pro 2. Disampaikan, seringkali makan larut malam itu membuat seorang tuh kurang selektif dalam memilih makanan. Contohnya, seseorang tidak cukup makan pada hari itu sehingga sangat lapar pada malam hari. Atau makan karena stres atau bosan, bukan karena benar-benar lapar. Dengan begitu, mereka akan cenderung makan lebih banyak atau memilih yang cepat dan praktis. Misalnya, makan mie instan, cepat saji, atau olahan. Masih dari Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi mengulas apa yang terjadi pada tubuh kalau kita sering makan larut malam. Teman Pro 2, lanjut dari koleksi Pro 2 Jambi, Agnes Mo dengan singanya Mudah.

Tahukah kamu kenapa selesai makan bisa menyebabkan sendawa? Tiap kali seseorang makan, sebenarnya tidak hanya melahap sumber makanan yang masuk lewat mulutnya, tetapi juga mungkin saja menelan udara. Udara bisa tertelan ketika membuka mulut, bisa saja gas yang berupa oksigen dan nitrogen. Gas tersebut kemudian dikeluarkan oleh tubuh dari mulut lewat sendawa. Meski seringkali dianggap tidak sopan, sendawa juga bermanfaat bagi kesehatan, seperti menghilangkan rasa tidak nyaman di perut dan memperlancar pencernaan.

Oke, Tamam Pro 2, sekarang lanjut lagi yang ketiga Tamam Pro 2 ya. Yang terjadi pada tubuh kalau kita sering makan larut malam, yaitu Tamam Pro 2 menurunkan kualitas tidur. Makan larut malam, makan malam larut malam, atau makan malam terlalu larut, itu membuat tubuh tetap bekerja mencerna makanan ketika seharusnya mulai beristirahat. Ahli gizi lain yang bernama Naswa Abada menyampaikan, kadar gula darah bisa meningkat secara bertahap setelah makan larut malam, sementara sistem pencernaan tetap aktif. Makan dalam porsi besar menjelang tidur itu bisa membuat seorang lebih sulit terlelap. Keluhan seperti heartburn, reflux, dan juga kembung saat berbaring dapat semakin mengganggu tidur kamu. Kalau memang lapar sebelum tidur, Tamam Pro 2 disarankan oleh ahli ya, makan ringan dan mudah dicerna. Contohnya, yogurt dengan buah, keju dengan biskuit gandum utuh, atau roti gandum dengan selai kacang. Ketimbang Tamam Pro 2 mengkonsumsi snack olahan, atau minuman dan kue-kue manis. Masih dari Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi mengulas Tamam Pro 2 beberapa informasi buat kamu dari Pro 2 Jambi. Yang terjadi pada tubuh kalau kita sering makan larut malam. Dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

yang pastinya tahun pro 2 buat kalian. Sebenarnya ada tiga aja sih tahun pro 2, intinya tuh ya beberapa informasi buat kalian yang terjadi kalau kita tuh sering makan larut malam. Makan malam terlalu larut tahun pro 2.